nomor 157, saya Diana Dia masih menemani Anda saat ini, wargi Sukapura di program Halo Selamat Pagi ya. Tanggal 23 Agustus dalam sejarah internasional diperingati sebagai hari perdagangan budak dan penghapusannya, begitu wargi Sukapura ya. Dan ini tuh seperti yang saya bilang tadi ya, merupakan atau berlatar belakang pemberontakan di Santo Domingo atau yang sekarang ini namanya Haiti, begitu ya. Jadi ada pemberontakan dari orang-orang yang dilakukan diperlakukan secara semena-mena gitu ya, atau dijadikan budak gitu. Nah, bicara soal perbudakan, wargi Sukapura, di rumah juga sebetulnya di sebuah keluarga ya seringkali terjadi perbudakan gitu ya. Dalam tanda kutip nih. Biasanya itu dialami oleh anak-anak bungsu. Tuh gak sih? Siapa yang anak bungsu? Cung yang anak bungsu. Biasanya tuh anak bungsu tuh suka gitu, disuruh-suruh mulu sama kakaknya. Ya semacam dijadikan budak gitu ya. Benar gak sih? Tapi Ana sih gak kayak gitu ya ke adik ya. Kebanyakan gitu ya, kayak cenah mah dulu ya pernah juga orang tua tuh bilang katanya, kalau di dalam bahasa Sunda gitu nya, cenah budak anak sulung itu kan namanya cikal ya. Cikal teh cenah artinya teh nyalicik nyanakal cenah gitu. Sok ngalicikan adekna maksudna teh gitu ya, bukan dalam artian yang gimana-gimana gitu nya, ngalicikan adikna gitu. Kumaha we cara nama gitu. Nanti adiknya kan nangis gitunya, dilicikan ku lanjut kena. Cenah mah gitu, cenah enggak tahu ya. Apakah memang seperti itu atau banyak yang seperti itu apa enggak gitu. Yang jelas kalau misalnya nonton kartunnya Nusarara itu kan dikisahkan adik kakak teh meni akur gitu ya. Ada ya dikit-dikit gitu berantemnya, tapi dah bukan berantem yang kayak gimana-gimana gitu ya. Jadi kayaknya itu teh adik kakak dambaan semua orang tua, terutama ibu-ibu yang tiap hari ya bareng-bareng sama anaknya gitu. Tapi kayak yang semacam itu teh jarang sekali gitu ya. Dan nu puguh mah adik kakak teh gurger we nu aya tiap hari oge. Teh peduli seberapa jauh gitu ya jarak antara usia antara adik dan kakak gitu ya, gurger nama pasti ayah we gitu. Kata Alisa, kalau arti cikal, licik dan nakal, kalau bungsu kepanjangannya apa cina? Nah itu anak gak dikasih tahu sama orang tua. Gak dikasih tahu gitu ya. Nol dikasih tahu nate cikal wenya licik cananya nakal cina. Ari bungsu mah gak dibejaan nanya kana teh, dan gak tahu ya waktu itu teh asa gak nanya apa nanya gak dijawab gitu ya, apa memang gak nanya gitu. Ya nu pasti mah cenah gitu ya, pengalaman anak bungsu gitu nya. Ya mungkin kalau sama orang tuanya kebanyakan anak bungsu teh diogo gitu. Ya, tapi biasa nama sama kakak nama sok dijadikan budak. Disuruh-suruh mulu gitu. Iya. Gak tahu tapi ya benar apa enggaknya, dan nama bukan anak bungsu. Aku mah anak cikal tapi dah asah henteu kitu gitu ke adik teh. Tapi kayaknya kalau di rumah, iya sih sering terjadi kayak gitu ya. Maksudnya Mima tuh memang agak sering disuruh-suruh ya sama kakaknya ya. Misalnya nih, misal kalau mau pada bikin mie gitu kan, bikin mie bareng-bareng tuh
Biasanya kan udah di jatah satu-satu gitu ya. Ini suka Dana tuh suka gini ke Mima. Mim, sekalian lah cenah pangninyuhkeun nu Aa. Kan sekalian cenah Mima ka dapur gitu. Sekalian nyebutna teh. Padahal mah ya pengen dipangninyuhkeun we gitu mun manehanna embung. Sekalian cenah pangninyuhkeun nu Aa. Sekalian Mima masak cenah gitu. Kadang-kadang terjadi seperti itu. Tapi ya ada juga kebalikannya sih. Kalau di rumah mah ya gitu. Adiknya kadang-kadang nyuruh juga kakaknya. Jadi kayaknya ini perbudakan timbal balik. Ya bukan perbudakan juga sih mungkin ya itu. Lebih sekedar apa ya. Ya saling tolong-menolong lah ya antara adik dan kakak ya. Biasanya kalau urusan yang pergi-pergi tuh Mima suka nyuruh kakaknya ke warung misalnya. Atau mereka ngebadaminya gini misalnya mau bikin sesuatu, Mimanya malas ke warung gitu karena mesti kerudungan, mesti ganti baju segala macam. Nyajuk cenah bagian AA ke warungna gitu. Kalau lagi akur begitu, kalau lagi berantem, wah. Emaknya tinggal duduk di pojokan gitu ya. Emang pada begitu kan, yang namanya EDKK itu seperti itu ya. Selalu ada dramanya gitu. Ya kadang-kadang kalau emaknya lagi gak sabar kan suka jadi keluar tanduk ya. Jadi berubah jadi dinosaurus. Tanduk gak ada ya, dinosaurus gak ada tanduknya ya. Tapi biasanya itu terjadi pada ibu-ibu muda saja sih. Kalau ibu-ibu yang sudah berumur, sudah tinggal duduk di pojokan, tinggal diem aja ngeliatin gitu. Mau sejauh mana pertempuran itu terjadi gitu ya. Ayo pagi buat Dinda. Apa nih? Kalau penjajahan makin merajalela, cina kita gimana lawannya? Masa diam aja? Ini penjajahan sama siapa nih? Dinda pernah dijajah sama kakak nggak? Punya kakak nggak Dinda? Pernah nggak mengalami penjajahan oleh kakak sendiri? Kalau yang muda-muda, yang bungsu-bungsu, yang anak tengah kayaknya rata-rata banyak yang mengalami lah ya. Oke, selamat pagi juga buat Mama Hana Fauziah dari Sukahurip ya. Salamnya katanya buat warga Sukapura saja, khususnya buat penyiar gitu. Pengen di save katanya namanya. Boleh ya. Boleh. Lagunya nanti Anda cari dulu ya. Yang BTS ini, yang judul ini nggak tahu deh udah ada di playlist apa belum, kayaknya sih belum ya. Day you know sepertinya belum, tapi coba nanti Ana lihat dulu deh ya, Ana ceki dulu apakah bisa diputar atau enggak.

0: keur naon ceuk?
1: Iya, keur Facebookan de.
0: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik ngilikan.
1: Yeuh HP menang meuli ti Cermat Sel de.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.
3: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
4: Dapatkan minyak HSA 88 di radio, Sukapura FM, dan apotek terdekat.

Satu lagu kolaborasi dari Pape Minutes dan Sunny Saupit, mantan vokalis Pape Minutes yang pertama ya. Kemudian juga ada Oni the Titans dalam lagu Bila ya. Baru saja kita dengarkan Wargi Sukapura dan sudah membawa kita ke pukul 7 lebih 29 menit ya. Selamat pagi buat semuanya yang sedang setia pada pagi hari ini. Salah satunya adalah Kang Epul. Gimana Kang Epul? Perlombaannya sudah? Perlombaan peringatan 17 Agustus. Kata Kang Epul, perlombaan 17-an memang sudah berakhir katanya. Tapi kita masih tetap berlomba-lomba untuk bertahan hidup di negara yang sakit cina gitu. Jadi sekarang kita tetap masih lomba ya, lomba bertahan hidup gitu ya. Enggak lomba ya kita ya, sama-sama. Sama-sama sedang bertahan hidup gitu ya. Enggak apa-apa. Ada nasihat yang pernah yang saya baca kemarin, lupa itu teh di mana gitu ya. Dan di postingannya siapa gitu. Yang pasti kalimatnya membekas banget gitu. Kalau gak salah sih ada yang nulis status mengatakan bahwa dia itu sedang mengalami masa-masa sulit dan pengen mengakhiri hidup gitu ya. Terus ada yang komen, komennya tuh gak panjang-panjang, cuma bilang bertahan ya kak, semangat, ini cuma dunia gitu loh. Kalimat ini cuma dunia tuh kayak buat saya ya, kayak membekas banget gitu dan masih karena bukan dengar, bukan terngiang-ngiang mungkin ya, tapi lebih, iya pokoknya

pokoknya membekas banget di kepala gitu ya. Ini cuma dunia. Ya, kita ruwet-ruwet mikirin segala macem gitu ya di dunia ini. Apa sih gitu? Ini memang cuma dunia gitu. Segala sesuatu di dunia ini kan akan berakhir ya. Kesedihan, kabingung, sakit hati, semua-muanya itu hal-hal yang tidak menyenangkan itu pada akhirnya akan berakhir gitu. Dunia, ini tuh dunia. Gak ada yang abadi gitu maksudnya. Jadi kalau misalnya hari ini kita lagi berlomba bertahan hidup, ya sudahlah ya, kita nikmatin aja ya, ini cuma dunia. Nanti juga akan berakhir. Semangat Kang Epul. Aduh, memang sesuatu lah. Bertahan hidup ini sesuatu ya. Aduh, kita kayak ngerasa apa ya. Iya, kalau kata Ari Pewe mah meni bung beng cina gitu nyarinya. Ada ari gak ini. Meni jadi bung beng cina teh segala dicagap. Demi bisa bertahan hidup kita oge ari oge gitu nete. Aduh, anak kemarin itu ya, ya sama, demi bertahan hidup juga. Kan nyari-nyari kesempatan, apa namanya ya, nyari side job gitu ya. Ada peluangnya, gajinya dolar, kan lumayan ya, dolar sekarang lagi tinggi kan. Ada yang per jamnya $10 kali 16 ribu aja misalnya, kan lumayan tuh sejam 160 ribu. Tapi bos, waduh, ternyata tak segampang itu. Iya sih, ininya sih ya, angkanya $10 per jam gitu, kan lumayan ya. Tapi ternyata pas nyobain ngerjain, halah, 15 menit aja rasanya isi kepalaku sudah papuket. Aduh, padahal ya tadinya kalau berhasil gitu ya, mau ngajak-ngajak yang lain gitu. Kang Epo kan pernah nge-WA ya, pernah nge-WA anak kan, teteh ada peluang ini gak gitu. Tadinya mau diajak-ajakin tuh, cuma ternyata, aduh, baru 15 menit aja aku sudah ngebul kepalaku. Tapi gak tahu deh, nanti dicoba lagi, kemarin baru ngerjain 15 menit. Ya, dibilang gampang, tapi ada sih yang ininya. Adalah. Jadi ada tiga macam kerjaan ya. Ada tiga macam kerjaan. Yang satu itu dapatnya $4 per jam. Yang kedua $7 per jam. Yang ketiga $10 per jam. Tergantung tingkat kesulitannya itu. Kan sebagai manusia ya, aku tuh ngincer yang paling gede gitu kan. Yes, $10 gitu. $10 oke, hajar gitu kan. Tapi pas proyeknya belum ada tuh yang $10. Oke, kita nyoba yang $7 dulu deh. Yang $7 dulu deh gitu ya. 15 menit, oke. Proyek pertama 15 menit. Pas dicobain, aduh, kok lama? Ya 5 menit juga rasanya lama gitu. Udah 10 menit nih. Lama banget. Pas sudah 15 menit, ngebul. Selesai dah tuh yang 15 menit. Proyek selanjutnya gitu kan. Aduh, meni megah. Belum diterusin ceritanya. Sampai sekarang. Belum diterusin dikarenakan udah megah duluan. Aduh, dari Alisa, kerjaan apa tuh katanya $10
per jam. Adalah. Adalah. Jadi apa ya istilahnya tuh? Jadi sekarang itu banyak platform gitu ya, yang istilahnya tuh apa ya bahasa singkatnya? Kita tuh mendidik AI gitu loh. Mendidik AI gitu loh, kayak gitu. Biar mereka makin apa ya? Gimana ya jelasinnya ya? Kata Alisa ngejat sebentar cina pas denger $10 per jam langsung rembing ini kuping katanya. Lebih sulit mana katanya sama ngupas bawang. Ya lamun ngupas bawang makan sejam teh cirembai meren. Kelamun ini mah rada ngebul. Tapi kayaknya yang $4 juga bisa dicoba sih. Cuma kemarin Ana tuh kan kalau yang $4 itu berpartner ya, berpartner gitu. Nah partner ini gak datang-datang, nyebelin banget. Padahal udah dijadwal misalnya jam 2 gitu ya, berpartner sama si A gitu. Tapi ternyata gak datang-datang itunya, partnernya. Nantilah, aku kalau misalnya udah berhasil kita info-info lagi ya. Alisa mau ikutan. Mau ikutan, yang $4 aja per jam, oke? Nantilah ya. Oke, kalau Kang Epo katanya udah gak tertarik. Lebih tertarik ngupas bawang katanya. 700 ribu per jam ya. Atau panggul semen satu sak 100 ribu. Dimana itu? Siapa kira-kira toko bangunan atau perusahaan semen yang ngegaji 100 ribu per saknya? Aduh. Iya, intinya di zaman sekarang segala macam apa namanya kerjaan ya kita coba ya. Termasuk ngupas bawang ya. Dari Alisa, $4 per jam kalau sama partner jadi dibagi 2 enggak katanya? Enggak lah, sendiri. Sendiri dong. Sendiri. Jadi kita dapat $4 gitu. Terus partner kita dapat $4 itu mah otomatis di transfer ke rekening masing-masing gitu. Iya, enggak dibagi 2. Iya enak aja kalau dibagi 2 mana juga oga. Ana juga oga. Dibagi 2 mah yes. Aduh. Alisa nih pelit ya. Kalau dibagi kalau $4 dibagi 2 katanya enggak mau, mendingan ngaput aja. Pelit kamu mah. Enggak mau dibagi 2. Tapi emang enggak dibagi 2. Halo Jack, selamat pagi. Lagi aktivitas ngaput deui cenah. Selamat beraktivitas kembali ya. Halo Ervan Alditya. Aduh, aku ikut daftar katanya boleh dong kalau ada dolar-dolaran gitu mah. Diem lah, gak usah. Yang udah banyak duit gak usah ikutan. Udah diem. Yang udah banyak duit gak usah ikutan. Yes. Aduh. Terus bentar. Lah, mana ini? Aku lupa udah nyari lagu belum sih barusan. Sebentar, yes.

Oke. Ya tadi sampai mana? Sampai Erpan ya. Masih kurang teh katanya. Enggak yes. Aduh, emanglah manusia ya. Dikasih duit segini kurang, dikasih duit segitu kurang. Mau berapa sih Erpan duitnya? Aduh, masih aja pengen nambahin dolar. Oke, pagi buat Ma Adit. Kata Ma Adit, pekerjaan teh nama pekerjaannya cina mengasah otak sama kita-kita memakai otakan. Sangat membagongkan katanya. Ya enggak juga, Ma. Kan Ana enggak bisa ngored. Ana mah enggak bisa ngored. Jadi enggak mungkin juga nambah-nambah side job gitu kan dengan enggak bisa Ana tuh. Baru ngored 5 menit lecet tangannya. Baru melaken iya nancepkan tangkal sampe pedah panas seutik puyeng. Jadi ya begitulah. Gak juga sih sebetulnya, bisa kok yang lain juga asalkan mau aja. Asalkan mau ngebulnya aja. Aduh.

Terus ada juga tuh kerjaan yang kemarin itu apa namanya, ada yang ada tawaran kerjaan gitu katanya, tapi tawarannya nggak kira-kira in this economy gitu, kayak misalnya ngedit katanya gitu kan, selembar cenah 500 perak. Apaan cekana teh? Kena bala-bala gitu mahi. Bala-bala gitu mahi. Kudu ngedit sabuku 50.000 keulaanan. Aduh, ya ampun. Soalnya kalau ngedit itu sesajennya banyak gitu kan. Ngedit satu buku tuh bisa berhari-hari. Sesajennya banyak. Kudu aya mie ayam lah, kudu aya baso lah, kudu aya coklat lah, kudu aya obat sakit kepala lah gitu. Aduh, tapi ya sekarang tuh mungkin karena gini ya, karena orang-orang banyak yang butuh kerjaan, jadi kadang-kadang kerjaan juga ngasih tawaran upahnya tuh nggak kira-kira juga gitu. Jadi kayak ya lagi pada butuh gitu ya, udahlah pasti pada mau gitu. Tapi nggak mau juga sih ya kita kalau kerja bakti doang mah ya. Capeknya wungkul. Aduh. Bibicit pagi mau nyupiran dulu cenah sebelum anyang-anyangan. Oke, selamat nyupiran kalau begitu. Terus ada Dinda. Kata Dinda, ya nama beburuh ngoret ge cenah teu aya, tete dah halodo ek ngupas bawang cenah. Nu 700.000 pek teh hoax cenah. Kur 700 perak. Keun antep tuh Kang Epul cenah mau ngupas bawang da 700.000 cenah per kilo upahna. Padahal mah 700 perak per kilo. Sakilo dikerjakan sabaraha teh? Sajam. 700 perak per jam. Dapat apa dong kalau gitu? Dapat ciram bayinya doang.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura,

Oke, okay, ada dari BTS Day Danau Batas di request sama siapa tadi ya? Mama Hana Pauziah yang ada di Sukahurip ya. Selamat pagi buat Mama Hana Pauziah yang ada di Sukahurip. Dan selamat pagi juga buat Mama Adit. Coba ntar Nana cari dulu lagunya ya, Ma Adit, ada apa enggak. Kalau yang lagu-lagu lama nih, audionya suka kurang bagus gitu. Suka jadi apa ya, ya mungkin karena proses perekaman zaman dahulu juga berbeda dengan sekarang gitu ya. Jadi kalau lagu-lagu lama ini, Anas suka berusaha nyari yang remasternya, tapi ada yang ada dapet, ada yang enggak gitu ya, gimana produsernya gitu. Jadi coba ntar Anas cari dulu deh ya. Oke, selamat pagi buat

Oke, okay, Bibi Cid mau mau sibuk nyupiran dulu, Cana. Sebelum anyang-anyangan. Anyang-anyangan sama siapa? Anyang-anyangan sama itu. Sama bocil.

Siap 86. Udah kayak siapa aja siap 86 ya. Oke. Nanti pokoknya nah ini dulu deh Ana usahain ya. Insya Allah gitu ya. Baby Cit senareknya itu nyupiran tapi mengetik. Penasaran sih gana Mama Adita. Padahal mah cena kalau sudah pegang HP cenanya sok jadi teparat ruguh nyebut nate.

Atuh, we kalah mengetik deui sama Teh Ulfi, teteh mau ikutan. Apaan? Ikutan apa ini teh? Tepugu judul di kau. Oh, anyang-anyangan maksudnya. Aduh, anyang-anyanganana naon heula ya? Main boneka apa-apa. Kalau main boneka nang enggak ikutan, enggak suka nang main boneka. Lawan papasakan mah oke lah. Ya, papasakan tungtungna makan. Eta tujuan akhir namanya. Iyalah.

Ya, pagi hari ini warga Sukapura kita bisa menikmati pagi hari yang ya teindah teing oge biasa aja gitunya. Ya maksudnya tetap sesuatu hal yang perlu kita syukuri gitu ya. Pagi hari dimana kita bisa menghirup udara dengan gratis, udah gitu teh udaranya bersihnya. Terus kita bisa menikmati minum, makan segala macamnya. Aduh, saudara-saudara kita nih di Kalimantan nih, wargi masih masih diuji dengan kebakaran hutan ya, yang menimbulkan asap pekat di mana-mana gitu ya. Kemarin itu sempat beredar juga kabar di media sosial bahwa kebakaran ini disengaja gitu loh. Ada yang menyengaja. Aduh, gak kebayang deh dosanya segimana tuh kalau memang ini disengaja. Namun kalau dari pihak BMKG ini mengungkap bahwa kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Kalimantan ini disebabkan oleh iklim yang begitu kering, efek dari El Nino katanya gitu ya. Kondisi iklim kering ini lantas membuat lahan mudah dibakar dan menimbulkan banyak asap. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Di mana mimitina eta seuneuna gitu kan? Kan lu enggak mungkin ngajelegur sendiri ya. Iya enggak sih? Enggak beda sama gunung meletus gitu ya. Beda sama iya kan gunung meletus. Memang ada apa ya, terjadi sesuatu di dalam perut bumi gitu ya. Kalau kebakaran manya tiba-tiba hurung sendiri gitu kan, misalnya aya jarami aya naon teh kalakai gitu, ada kayu-kayu kering di hutan gitu kan, nggak mungkin tiba-tiba hurung sendiri ya, kecuali yang panasnya panas banget gitu nya. Kan enggak juga gitu ya. Ya terus kalau misalnya kalau masyarakat Kalimantan sendiri kemarin itu sempat ada yang komen juga di media sosial. Jadi kayaknya memang sudah apa ya, mereka sendiri sudah muak katanya gitu. Jadi memang adalah yang apa namanya ya, pembakaran hutan gitu ya, dilakukan untuk apa namanya, untuk menutup lahan gitu ya. Cuma memang mungkin ya karena sekarang ini kan lagi lagi kemarau kan, jadi cepat menjalar gitu kan ya. Aduh, teman saya nih di Pontianak kemarin, ya Allah, katanya udah berharap banget turun hujan, udah muak katanya sama asap gitu. Itu padahal dia ini tinggalnya di Pontianak kota ya, ya maksudnya di perkotaannya gitu loh. Tapi ya itu namanya angin ya, gimana mengikuti arah angin berhembus kan gitu. Kang Epul itu katanya saudaranya Kang Epul. Hah? Iya, yang bikin kebakaran saudaranya Kang Epul. Hi, bilangin Kang Epul, dosa jangan gitu. Iya. Saudara saya cenah mau bikin kebun sawit. Aduh.

Iya. Angin emang gak punya KTP sama paspor, kata Kang Epo. Jadi bisa nyelonong ke Malaysia. Ya gimana ya? Soalnya yang gak bisa dihalang-halang ya, namanya angin. Gak punya KTP, gak punya paspor juga. Tapi ya nyelonong kemana-mana emang. Sama kayak kita kemarin kan, waktu lagi ngerasain dingin banget. Itu kan karena efek dari fenomena yang terjadi di Australia kan, angin monsun gitu kan. Itu kan karena di Australia lagi dingin, kemudian arah pergerakan udaranya ke wilayah Indonesia terlewati gitu ya, jadi kita kebagian dingin semacam itu. Oke, dari Dinda, bersyukur masih bisa makan ya, katanya masih bisa kebutuhan juga masih bisa terpenuhi. Alhamdulillah. Soalnya banyak saudara-saudara kita yang lebih susah dari saya terutamanya. Suka sedih sebetulnya katanya. Sekaligus bersyukur atas apa yang didapat sampai hari ini. Iya. Di satu sisi kita sedih ya, di sisi lain kita juga bersyukur. Tapi bukan berarti mensyukuri bukan mensyukuri penderitaan saudara-saudara kita ya. Lebih tepatnya mensyukuri keadaan kita gitu ya. Tapi kita tetap prihatin ya sama saudara-saudara kita yang sekarang ini terdampak asap dari kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Kalimantan gitu ya. Juga saudara-saudara kita yang ada di NTT ini yang terdampak gempa buminya sendiri terjadi pada tanggal 15 Agustus kan, cuma sekarang tuh masih sering terjadi gempa susulan katanya. Mudah-mudahan bisa bantuan-bantuan yang dikirimkan oleh orang-orang baik gitu ya, bisa segera mereka nikmati gitu dan cukup membantu.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Jaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan. Dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
4: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM.

Iya, ada yang lagi panas dan pusing pagi hari ini. Kenapa tuh? Saya pusing. Lihat berita-berita pagi hari ini, warga Sukapura, ampun deh. Ya, ini juga ada berita yang kata saya teh apa sih orang teh gitu nya? Apakah hidup ini kurang banyak masalah sehingga ada orang-orang yang bikin masalah dengan menciptakan tren-tren yang baru, yang apa ya, tren-tren yang menantang. Beberapa waktu lalu pernah nggak ingat sama tren ice bucket? Jadi ada tren buat menyiramkan satu ember air es dan juga esnya gitu ya ke atas kepala gitu loh. Pernah kan ada yang seperti itu? Terus ada juga tren apa ini ya? Aduh, saya lupa. Yang pasti itu trennya itu bisa berdampak, bisa menyebabkan orang yang melakukannya meninggal dunia gitu. Saya lupa deh trennya, ngikat, mencekik. Oh iya, trennya itu mencekik leher sendiri dengan gesper gitu ya. Tapi dalam dengan sabuk. Dalam hitungan detik gitu, tapi lepas lagi gitu ya. Katanya itu tuh menimbulkan sensasi, gak tahu sensasi apalah. Pokoknya sensasi kehilangan apa sejenak gitu ya. Dan itu katanya, apa ya, bisa bikin ya ada tantangan gitu loh ya. Ada. Nah sekarang ini ada juga tren yang katanya nih, tren kendaraan melaju melawan arus. Coba, di Indonesia belum ada ya. Jangan sampai ada. Tapi ini udah kejadian di Inggris. Jadi tuh ada sebanyak 12 orang tewas dalam kecelakaan yang melibatkan kendaraan melaju melawan arus di jalan utama Inggris dan Irlandia dalam waktu kurang dari sepekan. Warga Sukapura ya, otoritas menyoroti dugaan tren berkendara melawan arah di media sosial tuh kan. Nah, dilansir dari AFP, pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2026, 7 orang termasuk 2 polisi yang masih aktif bertugas tewas dalam kecelakaan di jalan utama A66 dekat Middleburg, Timur Laut Inggris pada Sabtu dini hari gitu ya. Polisi masih menyelidiki secara pasti kronologi kecelakaan tersebut. Namun pihak berwenang menyebut tabrakan terjadi setelah polisi mengejar sebuah kendaraan yang dicurigai gitu ya. Jadi kendaraan tersebut kemudian melaju berlawanan arah hingga menabrak mobil polisi yang sedang berada di jalur yang benar gitu. Nah, kecelakaan maut ini terjadi beberapa hari setelah tragedi serupa di Irlandia. Ada 5 remaja tewas dalam kecelakaan pada Minggu lalu.

Mungkin melawan arus ya, babali cetan gitu kan. Maksudnya dengan biar bisa, ya gitu merenya, biar bisa menimbulkan hormon adrenalin gitu kan. Babali cetan melawan arus kendaraan-kendaraan yang melaju ke arahnya. Iya, orang-orang ini pikirannya kemana? Coba. Bisa-bisanya kepikiran bikin tren melaju melawan arus. Halah-halah, dikira nyawa tuh banyak apa kayak kucing. Katanya kucing kan punya 9 nyawa. Tapi tetap aja ketang, kucing di rumah Ana tuh pada mati. Sekali aja matinya, gak sampai 9. Gak sampai 9 kali. Ararane emang orang-orang zaman sekarang ya, udah hidup tenang, tentrem, gak ada masalah, bikin masalah gitu ya. Menciptakan tren yang menantang, aduh. Ya kalau trennya itu tidak membahayakan orang lain, giliran membahayakan orang lain kan. Bukan hanya diri sendiri yang rugi, tapi juga merugikan orang lain. Emanglah ada-ada aja ya. Jadi bibit itu tulang iringannya. Bibicit mada nyupiran lagi tuh maju-maju iya ketang. Naik malika mana oge bisa. Oke, selamat pagi buat Bibicit. Pagi juga buat Alisa yang masih setia dengerin. Kata Alisa nih, sempat berdoa katanya, ya Allah jika engkau menurunkan hujan digilir ke Kalimantan weh heula cenah. Tapi tekenging hujan nu terus menerus, paya maremkeun seuneu weh cenah, ya Allah pamit terus menerus khawatir banjir. Nanti kalau kebakarannya udah reda baru kirim hujannya ke sini. Woi. Di sini juga butuh air, woi. Bisa enggak kamu berdoanya, ya Allah turunkan hujan gitu di Indonesia. Di Karangnunggal hujan, di Kalimantan juga hujan, kan buat Allah memudah. Enggak usah digilir ke Kalimantan apa. Kan di Karangnunggal juga butuh hujan. Ini bisa-bisanya berdoa hujannya di Kalimantan heula. Babarengan we, buat Allah makan gampang, enggak apa-apa. Ya Allah, kamu enggak ngerasain enggak punya air di rumah ya? Ini aku mah menderita enggak ada air di rumah, ya Allah, mau masak susah. Kudu nungguan heula nu mangalakeun cai. Aduh. Mau ngalah cai sendiri capek. Aduh, bener-bener nih Alisa ya. Kamu mah gak ngalamin, gak punya air. Kemarin gara coba ana mau nyangu, belum ada yang ngalah air. Nungguan heula, ya Allah. Ngalah yang biasa ngalah cahina riut kene, cina nungguan obat beraksi. Ampun, mau ngalah cahi sekarang mah, mau ngalah cahi sendiri, udah nggak mau. Biarin. Ada sepanjang di rumah ada cowok, ya biarin aja. Cowok yang ngalah cahi gitu ya. Coba Kang Epo ngakak aja. Aduh, ya Allah. Kata Dinda, enak aja. Katanya kita juga di Karangnunggal butuh hujan. Cenah abi capek ke sumur siuk wae. Tuh kan Dinda tuh. Dinda udah capek cenah ke sumur siuk wae. Aduh, saleheng lamun sumur siukna bisa disorang dengan jalan datar. Di dawolong mah. Sumur siukna teh berangkatna mudun. Pas pulangna nonjok. Sampai rumah hareudang deui, ampun. Astagfirullah. Makanya kata Mah Adit, padahal mah beli cai galon cenah teteh daripada nungguan suami. Mah kalau buat nyangoma ada sih galon juga.
Ada galon juga. Cuma kan diirit-irit juga galonnya buat minum. Masalahnya nanti kalau cai galon habis, enggak ada yang beli galon. Aku mah ngedul, ayo nama beli galon, oke enggak mau.

Untung tetanggaan sama mama kan, gak ada sangu di rumah juga bisa lompat lah gitu Madit. Iya enaknya tetanggaan sama orang tua tuh gitu. Siga Mahadit ya tetanggaan sama anak. Itu anak-anaknya Mahadit suka gitu gak? Suka gitu gak? Lompat lah gitu ketong ha. Gitu anak mah. Nah, belum nyangu ketong ha gitu. Hiap cenaka dia serumah Adit. Hoyong cai mah cenanya nak 5 jarigan oge kumangakut sama Adit. Aduh ya Allah. Tuh kadang-kadang cenah eta oge tuh anak-anaknya Adit juga gitu. Emang nikmat lah anak yang tetangga sama orang tua tuh ya. Ada apa-apa tinggal lompat. Aduh, dari BBC, ya ampun sesusah itukah cenah teteh gak punya air. Sini kada wolong, biar ngerasain. Pokoknya mah aku mah diirit-irit sekarang teh. Diirit-irit banget.

Dinda, kata Dinda. Iya, cenah sami teh, cenah dicawit talige berangkat mudun, cenah uih nanjak. Nyampe rumah teh ngesang plus pegel. Mana kalau pulangnya kita ngaku cucian ya? Cucian kan berat ya. Aduh, emang. Alisa, ayo diralat ya doanya ya. Diralat lo doanya nih. Ampun, hujannya bareng-bareng aja. Di Karangnunggal hujan, Kalimantan juga hujan. Yes.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga bersaing,

kata Dere, kalau jatuh cinta seperti ada 1000 spa berbekaran di dalam dada, katanya Wargi Sukapura ya. Nah nanti kalau patah hati, puspa-puspa itu bakal berguguran atau bahkan mungkin jadi selain berguguran teh merenan layu gitu ya. Siga tatangkalan kahalodoan. Gitu ya. Bicara soal halodo nih. Karang Nunggal masih dilanda halodo sampai saat ini. Kekurangan air gitu ya, seperti daku. Mama Cikai juga katanya tuh sami di Cicarang kage atos kawalungan cena angkatna mudun uih na calawak. Capeknya Mah Cikainya. Aduh. Tapi udah mau bagaimana lagi ya. Dinikmatin aja. Mudah-mudahan aja segera turun hujan ya. Kalau mama Gina mah cenah masih banyak cai mah cenah. Alhamdulillah. Iya, emang ya di enggak semuanya ini teh ana juga banyak tetangga yang sudah kurang air, tapi ada juga 1-2 yang masih banyak gitu. Air di sumurna mungkin karena cinyusunya banyak gitu ya, mata airnya teh banyak ngeren. Jadi meskipun halodo panjang ya masih tetap ada, alhamdulillah. Iya. Oke, Ma Adit, selamat pagi. Tah cenah nu ieu pisan lagu teh cocoknya. Basa ku Kang Apin mah cenah sanes nu ieu, nu mana atuh. Hello. How are you? Ma Adit teh cenah bade gegeroh teh jadi cenah ngadangukeun heula lagu. Sambil volumena digaskeun cenah candak atuh sakalian eta ka radio na ka cai kan ka dewe ti kunclung. Mun dianggo backsound cenah enakeun sangat menyayat hati atuh ulang ge jadi sararedi. Ya, tadi teh naon judulna Mah Adit? Cukup sekali nya. Cukup sekali ya, benar ya, cukup sekali disakiti tong deui-deui. Lamun sudah disakiti terus engke deui-deui disakiti deui eta mah. Eta mah kacida we ya. Ervan Alditia, kalau pengen hujan mah cenah ke sini aja teh, enggak mau. Pengennya hujannya yang ke sini gitu. Ari ke sana mah mau hujan juga ke sana ngudag hujan, terus kumaha? Di dieu na anger teh aya cai meureun kan periogina sanes hujan unggul. Periogina caiina. Aduh, dari BBC tapi balong Mah Adit cenah enggak saat teh mun saat urang buru cenah. Bisa dianggo-anggo jainya. Hari teh saat mah. Aduh, BBC asok bagian BBC tanggo jai na di balong na Mah Adit. Bari nyair. Kata Alisa teh cenah tuh pas nyampe ke sana hujannya malah ke sini. Iya. bukan pengen teuing hujana sebetulna mah. Iya, bukan pengen ngudag hujana, tapi biar hujannya yang ke sini gitu. Iya, tapi kan mah udah kebayang aja kalau misalnya hujan nanti teh udah halodo panjang gitu nya, pas cur hujan, aduh, eta teh pasti bakal keluar tah aroma petrikorna teh. Sedep banget aroma petrikor dinikmati sambil minum teh. Ah, mantap.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Madu merupakan suplemen alami yang kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

Oke, 98,9 FM Radio Sukapura Genah Merenah Ngerena. Saya Diana Dia masih menemani Anda saat ini wargi Sukapura ya. Setelah sama-sama di program Halo Selamat Pagi, saat ini kita sama-sama di program Sukria Sukapura Request Lagu India ya. Ada 3 lagu yang sudah saya hadirkan untuk Anda. Tadi yang pertama lagu apa ya? Saya kok lupa lagi ya. Lagu dari film Chori Chori, Chupke Chupke, Diwana Heyemen. Kemudian ada lagunya Arijit Singh, Geriwa. Dan yang terakhir itu Tum Kya Mile, dari film komedi romantis yang dibintangi sama Alia Bhatt dan siapa cowoknya, Ranveer apa gitu. Ranveer sih gak apa-apa ya namanya ya. Pokoknya mah Eta awe. Ya, filmnya teh judulnya teh apa ya, Rocky or Ranikit Prem Kahani. Alhamdulillah panjang pisan. Kemudian saya sudah nyiapin lagu Terenam yang di request sama Mirayanti. Selamat pagi buat Mirayanti ya. Selamat pagi juga buat Mama Cikai. Ini apa? Lagu nate dum durum dum cak durum dum cap. Sebentar, ana lupa lagi itu lagu apa yang dung durum dum cak teh. Aduh ya Allah. Alisa biasa nama nu apalana. Iya, ingat ada lagu yang dulum duncak. Ana cuma lupa judulnya, lagunya apa judulnya ya. Coba nanti ana ingat-ingat dulu ya. Oke, pagi juga buat Dinda ya. Kata Dinda, barina oge cenah urang ngudag-ngudag hujan ka paerpan, kedah ngange ongkos cen entos we acisna ke acis ongkosna teh kanggo dianggo meser cai tahnya. Kecuali mun di ongkosannya Dindanya. Oke, ada Pak Mumuh juga. Selamat pagi jelang siang. Kata Pak Mumuh, teh cenah karang nunggal masih kurang air. Iya, makanya Pak Mumuh ya. Kita enggak doanya teh hujannya di karang nunggal di Kalimantan oge, ulah digeserkeun heula ka Kalimantan. Marahin ta Alisana, marahin. Bisa-bisanya dia berdoa semacam itu, coba. Ada Mi Angelin juga, selamat pagi Mi Angelin. Lagunya apa, mau lagu apa Terelie? Oke, makasih cena buat teteh yang baik hati dan murah senyum. siapa bilang senyum aku murah? Idiom itu idiom ya. Oke, selamat pagi buat Mi Angelin ya. Ini yang request lagu Tere-Terean dua nananya. Yang satu request lagu Tere 6, yang satu Tere Lie.

Terelie, apa artinya terelie? Terelie. Terelie teh artinya teh untukmu, cina, demi kamu, iya. Berarti itu lagu-lagu romantis ya. Kalau tere 6, tere 6. Tere 6 itu artinya atas namamu. Aduh, ini juga lagu romantis.

yang apa namanya, yang request lagu. Ini lagunya lagu-lagu romantis nih, Tere Liye, Tere Enam, Untukmu atau Demi Kamu dan Demi Namamu. Aduh, Bibi Cit mau request lagu juga aja nah, Tereh Teh, Tereh Naon atau. Oke, ada Breu apa Bru dibacanya ini? Kau ini namamu dibacanya ejaan bahasa, ejaan Sunda apa ejaan Inggris ini teh? Kalau ejaan Sunda mau udah we Breu gitu ya. Kalau ejaannya ejaan Inggris jadinya Bru gitu. Koilad kihe katanya teh. Oh, itu ya. Coba nanti anak cari ya. Anak sok lupa judulnya apa gitu saking banyaknya ya. Koilad

0: Lain? Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan. Dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
4: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan

Oke, 98,9 FM Radio Sukapura Genah Merenah Ngarena masih di program Sukria. Saat ini kita bersama-sama ya. Breu, selamat pagi. Dinda juga selamat pagi. Bingung cina nyebutna mau request lagu India teh. Bingung ngetiknya ya. Ya, nanti kalau salah ngetik linger juga penyiarnya tuh. Oke, ada Alisa. Kata Alisa kalau dengar lagu ini tuh langsung ingat sama salah satu adegan mengerikan katanya di filmnya, sampai rasanya ikut nyanyutan. Lagu apa tadi? Lagu Tere 6. Adegan apa itu kira-kira? Ayo, Alisa nonton apa? Ayo. Adegan mengerikan, padahal itu bukan film horor. Jadi, bisa disimpulkan apakah itu yang mengerikan ya? Kamu sudah terkontaminasi. Yang kepalanya dijeger katanya. Kirain. Oke, ada Mama Hana Fauzia di Sukahurip. Selamat pagi juga. Lagunya Chalte Chalte dari Muhabbatain katanya. Terus Mia Angelin juga masih setia mendengarkan. Sami-sami Mia Angelin ya. Salamnya juga dari Mia Angelin buat semuanya aja katanya, buat Teh Ana juga. Semoga sehat selalu. Semoga sehat selalu. Bahagia selalu. Kenapa jajauhan? Aduh ya Allah. Kenapa jajauhan ini?

sampai mana tadi saya bacanya? Oh iya, sampai dari Mih Angelin ya. Selamat pagi, jelang siang buat Mih Angelin ya. Lagu India itu tidak terpisahkan dengan film India. Dan mungkin ya kebanyakan dari kita kenal sama lagu-lagu India itu karena denger lagu itu di salah satu film gitu kan. Seperti misalnya lagu apa? Ayo, lagu apa yuk? Nih yang saya jadiin backsound nih. Lagu Dubai ini dari film Gehrayan yang dibintangi oleh Deepika Padukone. Lupa cowoknya siapa, yang pasti ceweknya Deepika Padukone. Terus lagu apa lagi ya? Banyak sebetulnya. Lagu-lagu yang kita kenal ini kayaknya gara-gara nonton film sih ya. Ada lagu Naina juga itu dari filmnya Dangal. Kemudian ya tadi juga yang saya sebutin, yang saya puterin, lagu Terelie yang di request sama Mia Angel itu dari filmnya Virjara. Kemudian ada Cak Dum Dum, Cak Dum Dum. Itu dari film Delto Pagalhe gitu ya. Nah karena taunya dari film seringkali gitu ya. Kalau ada beberapa lagu yang ada beberapa pendengar radio kalau request lagu tuh teh puterin lagu ini dari Shahrukh Khan gitu. Atau puterin lagu ini dari Amir Khan atau dari Saif Ali Khan gitu. Iya, padahal bukan mereka yang nyanyi sebetulnya, mereka itu cuma lip sync aja. Suara-suaranya atau penyanyi-penyanyinya membukan gitu kan. Ada kalau zaman sekarang ya ada Arijit Singh, kalau zaman-zamannya dulu ada siapa ya? Aduh, kok lupa saya namanya. Iya, pokoknya mah ada kalau zaman sekarang ada Arijit Singh, ada siapa lagi? Sreya Ghoshal. Terus ya pasti banyak lagi lah ya. Ya, jadi para aktor-aktor dan aktris-aktris ini sebetulnya mereka tuh hanya lip sync aja di filmnya, bukan nyanyi, mereka penyanyi yang sesungguhnya gitu ya. Ya zaman dulu kita kenal Shahrukh Khan, ada Hrithik Roshan, ada Amir Khan. Kalau zaman sekarang siapa coba zaman sekarang? Anu tuh kok kenapa ya kalau zaman sekarang nonton film India itu kayak jarang juga merhatiin ya. Ini teh siapa gitu bintangnya. Kayak ya nonton aja gitu. Jadi kayak enggak kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu mah oh iya ini teh Shahrukh Khan, oh iya ini teh Amir Khan gitu kan. Kalau sekarang tuh beberapa kali nonton film zaman sekarang kayak ya nonton aja gitu. Kadang-kadang kalau ditanya, oh siapa ya yang zaman sekarang? Ya cowoknya ya, tapi kalau perempuannya tahu sih ada yang pasti yang salah satu yang favorit saya, film-filmnya yang selalu saya tonton itu Tafse Panu ya. Ini tuh dipasangin dengan siapa aja, Tafse Panu tuh bagus banget aktingnya. Terus ada nama-nama seperti Deepika Padukone juga gitu ya. Kalau zaman-zaman dulu mah merenan ya sejajar namanya teh dengan Preity Zinta ya, sama Rani Mukherjee gitu-gitu ya. Cowoknya, aktornya zaman sekarang itu ada beberapa yang saya tonton, ada Ranbir Kapoor sama Ranveer Singh. Tapi saya cukup naksir sih sama aktor yang ada di Hansen Dilruba sama ini apa, sama di film Safi kemarin tuh. Kayak inget-ingetnya potongan wajahnya tuh kayak
kayak zaman dulu mah siapa ya, Arjun Ranval gitu ya, kokoh-kokohnya itu apa, rahangnya tuh kokoh kayak Arjun Ranval gitu. Kalau kata Kang Evo, film-film terkenal dan tidak lekang oleh waktu kayaknya film generasi X ya katanya. Film generasi X itu yang tahun berapa, berarti kelahiran generasi X itu kelahiran tahun 60, berarti film-filmnya tuh yang siapa ya? Yang Amitabh Bachchan gitu-gitu ya. Ya ya, yang Amitabh Bachchan, film-film Amitabh Bachchan ya. Tapi kalau dipikir-pikir, iya juga sih, ada beberapa film tuh yang nonton dulu tuh masih apa ya, masih kebayang gitu ya sampai sekarang. Kayak misalnya kalau di film India ada Kuch Kuch Hota Hai misalnya ya, ada Man, ada kalau di film Amerika itu saya tuh ada yang masih inget banget tuh Notting Hill, itu suka banget sama endingnya. Filmnya ini kan Julia Roberts sama cowoknya siapa ya, Hugh Grant gitu kan. Terus film-film Titan nih, kalau sekarang nonton tapi nonton sih, tapi kadang ya gitu aja. Gitu aja. Kata Kang Ebo, generasi X sampai tahun 80. Enggak, kalau 80 itu udah generasi Y, generasi milenial kita. Generasi milenial kita generasi Y. Kalau 80 ya. Kalau Gen X itu tahun baby boomers kan, kalau Gen X. Eh sebentar. Heeh. 80-90 itu Gen Y. Kalau 60-70 itu Gen X. Sebelumnya baby boomers kalau gak salah. Gitu. Enggak, kita bukan Gen X, tapi kita ini milenial. Mending gak mau dibilang Gen X. Kita generasi Y. Generasi milenial ya, gitu ya. Kalau sekarang Gen Z, yang paling akhir adalah generasi Alpha, dimulai dari tahun 2013 kalau generasi Alpha. Sebentar lagi bakal ada generasi Beta juga.

0: Ce?
1: Iya, ker Facebookan, Dek.
0: Wis, gaya Iceng papal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubedak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP enak. Meli di mana, Ce? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel, Dek.
0: Naon, Ce?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatnya di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
3: Jaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
4: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM.

Oke, masih di program Sukria saat ini kita bersama-sama ya wargi Sukapura ya. Oke, ada Dinda yang mau bertempur dulu katanya nyuci ke sumur siuk. Merdeka. Semangat buat Dinda. Ya, jangan lupa makan timbel habis nyuci biar makan dulu. Aduh, selamat pagi jelang siang juga buat Mama Talita yang baru ngisi presensi. Padahal katanya dari tadi dengerin ya, kerjaannya dari diburu-buru terus katanya. Terima kasih doanya buat Mama Talita. Ini Mama Talita coba dengerin lewat streaming katanya, soalnya yang analog harus dibawa ke RSUD. Harus diopname ya. Ampun deh ya. Apa-apalah radionya aja mah. Yang penting yang punya radionya sehat-sehat ya. Ada Mahadit juga, masih setia, masih nyimak, katanya baru beres di sumur. Mahadit mau yang nata lagu sedih wae, cina ku naon atu, memangnya lagi sedih ya. Request lagu na judul sedih wae, tita tadi. Lagu sanam cina tapi duka naon teterang, tepara rugu atu ya mah. Pokoknya mah cina mewek, we sahruhkan jeng nyika jol nate. Aiyah, tepara rugu lagu naon, coba rikiyenya. Sanam re apa sanam teri kasam ya pokoknya mah nu sanam we cenah sanam keheula tadi teh asa aya yang request lagu dari Mohabbatain ya belum diputer ya, siapa tadi yang request lagu nanya kok aku lupa. Oh itu Mama Hana ya. Lagunya teh pengen calte-calte ala. Kelewat sebentar ya, Hana cari dulu. Untung saja ingat. Coba lamun ingatna nanti ya pas udah di rumah kumaha we atuh.

Mama Talita, amin. Katanya makasih doanya, doyang sama buat Teteh juga. Amin, ya Allah. Ada Mama Ude anu kasiangan. Disetrap heula lah Mama Ude mah baru mucung lo ya. Kieu ih, orang lain mah mau pada bubar. Siang Mama Ude. Kayaknya Mang Ude teh baru beres bersibuk-sibuk kriya, makanya baru nongol ya. Biasalah ibu-ibu ya. Apalagi sekarang zaman halodo si Gadinda kudu ke sumur siuk. Ada lagi siapa ini? Hey, hey, namamu siapa? Nomornya 6528, enggak ada namanya di sini ya. Laguna Rabene Ibana De Jodi awasnya. Duka leres cenah, duka henteu. Be suffer. Ini yang mana lagunya? Hard.

Soalnya dari Rabne Bana di Jodi ini banyak banget lagunya ini. Jadi yang mana? Yang Tujmein Rab Diktahen atau yang Haule Haule? Oke, kita coba aja ya, kalau ada waktu kita putar dua-duanya nih dari film Rabne Bana di Jodi, film yang saya masih benci banget sampai sekarang. Ogah rewatch pokoknya nama film ini, teh nggak mau, nyebelin pokoknya nama film ini, teh nyebelin pisan. Tapi kalau muter lagu nama nggak apa-apalah. Asa ulah nonton filmna we abdi mah alim sing diajakan oge. Kecuali pemedi buruhan baso. Aduh, kadang-kadang kalau lewat ininya aja, lewat cuplikannya aja udah langsung scroll. Nyebelin pokoknya nama film ini teh banget.

Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis,

0: Minyak HSA88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA88 di radio Sukapora FM dan apotek.
2: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini?
3: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
2: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya?
3: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
2: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
3: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Selamat siang buat Kang Epul. Kata Kang Epul waktu lihat film Mohabbatain, katanya dulu sempat mikir India maju banget, indah-indah tempatnya, bangunan asrama sekolahnya bagus. Taunya syutingnya di Inggris katanya. Ini Mohabbatain yang itu kan, yang siapa? Yang Shah Rukh Khan jadi guru kan? Ya kan, yang Aishwarya Rai itu kan. Ya, ketipu dong Apple ya. Iya, kalau di film-film India kan digambarkan seperti itu ya. Sering juga kita nonton film yang mengisahkan tentang keluarga-keluarga kaya gitu. Sebetulnya kalau misalnya mau nonton film-film Telugu ini, film-film Tamil itu banyak juga tuh yang mengangkat tema-tema film-film Telugu ini, banyak juga film-film yang latar belakangnya tentang kemiskinan segala macam gitu ya. Ya, kalau yang selama ini kita tonton yang film-filmnya Shah Rukh Khan gitu kan, itu tuh kebanyakan film-film yang memang ya apalagi genrenya genre romantis ya. Banyaknya memang mengangkat keluarga dengan status sosial yang bagus gitu ya, status sosial kaya. Dan kalau bicara soal India, sebetulnya India ini kan termasuk salah satu negara yang apa?

masih berkembang gitu. Dan negara berkembang tapi tingkat kesejahteraan penduduknya itu masih rendah dan atau berpendapatan menengah ke bawah gitu ya. Dan terus saya juga pernah baca nih tulisan seorang mahasiswi Naila Nafisah di Kompasiana yang menyoroti kesenjangan ekonomi yang terjadi di India gitu. Jadi kesenjangan ekonomi di India yang di India itu ya antara si kaya dan si miskin tuh jomplang banget gitu. Kalau orang-orang kaya di India itu memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan terbaik gitu ya, terus jaringan sosial yang mendukung gitu. Jadi banyak anak-anak dari keluarga kaya ini yang belajar di sekolah-sekolah elit gitu kan, punya kesempatan melanjutkan pendidikan di luar negeri, terus berkarir di perusahaan multinasional gitu ya. Dan ya pada akhirnya sementara di sisi lain gitu, si miskin ini terjebak dalam siklus kemiskinan yang sulit buat dipecahkan gitu. Banyak dari mereka yang bekerja di sektor pertanian dengan penghasilan yang tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari gitu ya. Kemudian bahkan di pedesaannya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan sangat terbatas juga, yang membuat mobilitas sosial menjadi sulit. Akhirnya kemudian kesenjangan antara si kaya dan si miskin ini semakin melebar gitu di sana gitu. Jadi kalau kita lihat di film-film ya sebetulnya itu tidak mencerminkan India yang seutuhnya ya. Karena di balik itu ternyata gitu India ini masih punya pemerintah India ya punya PR besar untuk mengentaskan kemiskinan gitu. Dan memang sangat jomplang sekali katanya ya kesenjangan antara si kaya dan si miskin di India gitu. Gak tahu ya kalau di Indonesia ya, jangan jangan mengajak saya untuk membandingkan ya. Betul kata Kang Epul, ditambah sistem kasta yang komplit dah pokoknya. Iya kan, di India memang mayoritas pemeluk agama Hindu, dan dalam Hindu itu dikenal dengan adanya kasta ya, kasta Brahmana, kasta apalagi ya, saya lupa lagi. Pokoknya yang paling bawah itu kasta sudra gitu ya. Sampai sekarang kan masih ada aja yang ya mungkin ada beberapa keluarga yang sudah modern yang tidak menganggap lagi atau tidak memperhitungkan lagi soal kasta, tapi sepertinya banyak juga yang masih gitu ya. Masih mempermasalahkan soal kasta gitu. Nah, pemerintah India ini kayaknya kalau yang saya lihat sekarang gitu ya, lagi SKSD sama negara-negara maju seperti Amerika. Lihat aja gimana Perdana Menterinya ya. Oh, ini asana teh kumaha gitu ya. Ini asana teh kumaha, hayo we Amerika-Amerika deui gitu. Ya, mungkin biar ketularan maju apa gimana gitu ya. Luar biasa memang di sana tuh rasismenya juga gitu. Ini tuh iya dengan si rewel juga kata Kang Epo. Iya, memang begitu kan, kayak anak gaul anak cupu gitu ya. Kalau saya sih mengibaratkan gitu, di sekolah misalnya nih, anak cupu pengen dianggap jadi anak gaul. Ya berusaha banget gitu untuk menyesuaikan bagaimana caranya biar diajak gaul gitu. Saya sih menganalogikannya seperti itu gitu. Ini dia nih anak cupu gitu ya, tapi pengen jadi anak gaul gitu. Gimana caranya nih biar diakui gitu sama anak-anak gaul gitu. Jadi berusaha lah untuk apa ya istilahnya ya, ngambil hati anak-anak gaul gitu, meskipun mungkin cuma dijadiin kesetnya gitu ya. Semacam itu ya. Tuh yang suka sedih tuh pernah beberapa kali ada sempat obrolan sama
di media sosial lah ya, teman kenalan di media sosial gitu, bahwa katanya diskriminasi terhadap terhadap muslim di sana tuh masih kuat banget gitu. Oke, warga Sukapura, akhirnya kita harus menyudahi kebersamaan kita di hari Minggu 23 Agustus 2026 ini. Hatur nuhun ya buat semuanya yang sudah setia dari awal sampai akhir. Insya Allah kita berjumpa lagi lain waktu lain kesempatan ya. Selamat pagi, selamat siang. Sampai jumpa dan assalamualaikum.

0: sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Lain, ayeuna mah salobah toko mebel teh euy, Den.
2: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
2: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh alalanyar.
0: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi kaum dangu di mana wae ana. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dinten Ahad kaping 23 Agustus 2020 genep. Di 88,8 FM Radio Sukapura Karang Nunggal genah merenah ngadana. Saban dinten Ahad panginten sapertos biasa di sarengan kusimpuring Andi Elina Sugilar dugi ka tabuti lulas. Sarengan dina program hariwang anu baris midangkeun kawi-kawi Sunda, kawi anu berbahasa Sunda. Genre musikna mah aya pop, aya rock, aya dangdut, aya jaipongan. Malum namina ge program hariwang. Panginten mangga anu hoyong kawih mah, anu hoyong ditabuh kawihna. Mangga ngalangkungan chat WA we di 08122811101 prung. Ah, wilujeng siang kanggo sadayana diantos partisipasi obrolanana.

Gogog. Wilujeng siang kawin agogog. Sok babaung ku gogog. Nutas ngawe ah atur nohon wilujeng siang. Aya Amar tawis manco kawina bararade barakatak. Nantinya diantos. Aya Mama Fikri wilujeng siang lagu Surabi Bandros. Nanti diantos tidak bojeknya. Aya Jack hadir gas ke ayu wilujeng siang Bang Ojek. Mama Adi, taikum salam, wilujeng siang, kami masih manco, tita tadi dua lelaki lagu siang. Diantos. Ayah Mama Jia, waikum salam, wilujeng siang, hadir gas ke. Ayong laguna tumarima, salam para jai tercisuti, cipokek spesial, amang sehat terus, amin. Ya Allah, ya Rabbah. Tumarima ke diantosnya. Aya kakek Salim wilujeng siang siangkeun kakek tas dar ngantai ngan teu bisa heureuy da para inohong wungkul ngajak amang teu datang geuda itu di ulama daerah ya. Teu di ulama daerah eta mah da misah wilayah eta mah wilayah RT 3 sanes RT abi mah Kang Salim nyasa anu kawin anjing dan teka bahaya jadi jangan deket melon husah anjing tidak apa tadi kan cerita nanti gas habisnya tamuli gasnya jalan teh sok kadinya Kang kadinya karena bumi anu sakit tentang kakadug dan gerbangna teh kadinya norobos dan apa aya si Abah keur nyuci bah nana rek mana RT rek meuli gas sing teu ka hareup ujung jenengan jalane kehalangan naon kan amanap cenah hajat ngawinkeun oh kakek Salim teh cing teu meunang di dieu untung we karem mun kami labas ka diri ka dinya ka jingjing gas ngajing-jing tabung gas sama di kolor teka bayang ki RT dia suatu surak nyata dirinya mah amanap itu cenang nana nikahkan Raina nikahkan Raina teh ucu dirinya lokasina coba mau ubah nana tadi mana ngungku ke kami ngajing-jing tabung gas ceng tadi ditelepon ceng teku Kang Salim iya ceng ingkan iya cenakan dia ke ulemannya uleman sah ceng teku kabayang datu apa udah beda wilayah kepada tempat RT opat RT tilu abi RT opat matak tu nyampur ke daerah mana nah cena RT Andika dia tadi ulem kata kampura kakek Salim dalin tehayang daerah oh. Mami Laciuni gaskeun kawina papato

Kalajeng Narus di Seriawan hadir rasa caranggel awak itu emang hebel tuh senam gaya. Gila tinga. Ya gila ting kerus di senam. Senam nah maksudnya. Oh, lebatan mamah muda senam. Matalita hadir dari tadi lekung lagunya Tumarima siap. 2575 suaramu menggema di dapur Magin. Wah hebat. Ya. Siapa ini teh? 2575 saya. Nah, tinggal ayah pisang tuh. Pisang culi. Ma Aldi nah, Ma Aldi. Nomor baru. Uang ngaranan di dia nak. Ma Aldi. Ih, uang ngaranan di kumakun. Nah, nomor baru. Nyau, dah uang ngaranan. Kira aku amang asli nak. Oh, uang ngaranan. Gue ntar ganti wah itu nomor no. Kira aku dihapus. Nyau. Dihapus kok amang. Reknaan makin ngapus. Yo. Reknaan makin kadung ngapus ya. Nu ayah gini anyar diasup-asup kan. Makanya nu ayah non hubul kan dihapus. Asli nomor lama. Ringus buktiin aku ngeranan. Cik sok papa nyau. Soknya nyawana dan nyekal komputer itu Madinnya ngawinkan Adina Wahji Ires karayana nyi cucu anu kang manap bengkel. Oh Rayana Wahji nah winget mengilu Wahji Rayana Ibu Haji Ires. Acus dihapus keuleun eta teh ketangnya keunaon ari uing ai. Hey. Nah makin suka. Hai. Tenoles geus nandara. Jadi provokator. Ari pok teh dihapus keuleun nya keunaon uing ka mali ai. Kakek Salim pada mah tuluykeun tanya beureun kuing teh meser gaceng bari Matak teh jadi gembong. Nama bener cek teh tadi Kang Salim nelpon teh di nu hajatan deukeut tangka melon, da pasti di dinya. Uing keur ngajingjing tabung teh kabayang Ki RT Dias ya. Teu surak. Matak teh dituluykeun kadinya balik deui muter. Ku aneh ku RT Gias uing eta ku calana disinglirkeun sabeula ceuk wae RW majikan nu kabanjiran sabeula. Ting naon tujuanna dari RT Gias. Terus di Setiawan, senang amelan tur otot-otot mang. Mun kitu nyupiran mesin kaputet tara cangkeut. Jadi kudu sekali-kali senam mah karijo atuh senam teh. Gaya teh. Wadi cau uli anterkeun ka dieu. Cus, dihapusin. Ngapusna masuk para ritna ting. Fitnah. Kok kudu ngapus nomor koyo. Bararade nyakir kawinan. Bararade, bade, bade, bade, ye. Ayo pok teh maling. Ya, cenah bungan dihapusnya saha nu ngapus ye.

0: Ojang siang kawinata nyangakeun. Surabi bandros. Bre pinu buang memori komputerna. Enggak ngaruh sih. Kenalina kan ya dina HP SIM goreng. Orang lain ngawan bisa nungin pu tanung hapus SIM goreng. Ngan heran sama adinan bisa leungit di rumah saya tanung hapus. Ya dikira ganti nomor. Udah ya nama ayah ya bijil deh ta. Itu balik nyian nih lah.
1: Setengah dua janari.
0: Magi ente ya ini jadi magi na yang pisang. Cauna alnya ta. Bejang siang teh ya ini anu jenuang pisang.
1: Lagu anger.
0: Opik cimanggu lagi temang kene-kene ke kamahal diwet dihapus nomor di Sukapura nang nyekel naon opik soknya nyawanan ke opik tau opik ma
1: madut ngagas rap kerdagang subuh
0: maditnya pandulur na bapak si dede adi tu haji irese mang cecep duda rainawa haji irese
1: oh
0: anu nikah karayana teh cucu teh
1: terjadi
0: cep brewok lain.
1: Jadi penyanyi tenar gepai.
0: Cep brewok lain.
1: Jadi sekretaris gepio.
0: Asa nungaran cecep dudamai. Cep brewoknya. Pakai salim cep brewok lain. Ah mun apa mah. Nya cep brewok.
1: Rumah tangga.
0: Nya cep brewok. Dok kakek salim gitu. Ngabejaanan nanti seetik seetik hiap cenang antar nu kawin tanya butel pun orang sebut kan cep brewok itu kawin hari aki-aki hari aki-aki nyama tak naon sebut kan nanti cep brewok itu kawin kan nanti wah bujang cep brewok mah terus di Siawan tangka melon tengaran lemur atau ayah tangka melon kebon melon lebih tepat ayah di lanjut petir kan melon hidroponik kayak orang video di situ percayanya ayah di tetangga di RT 3 kebon neta kebon melon acus ngaku cai we senam narus di silingu gereso beda geus lila tadi ulem bari di bahanan kue ning Maldi. Da terang ngulem Maldi mah. Terang ngulem mahanan kue. Keke Salim bener Mamang Adit. Ya matak naon sebutkeun cep brewok. Naon nyarek datang mun bejaan cep brewok. Ya, pantu diulam arek miluanan atas nama ti ditu ti lalakina. Kan wawu jeung cep brewok mah tu akrab. Tadi ulam teti dinya di warga. Tak uing terik miluna ti ditu ti Cipanganten. Keluarga lalaki gitu. Kan keluarga mah tara diulam. Terus di Setiawan oh nya sugan mangaran lemur mang. Bukan kebon melon itu aja di Ranca Petir. Yeah. Nya senam ki acus sama sispek. Yeah. Nya kumaha tuh sispek teh. Yeah. Wat apa sispek selagi Rusdi ya. Yeah. Nyangakeun kawin atah. Ya, yeah. Ti Ade Asri tu marima. Dan lohor jam suraina. Minggu 11.54. Wah, kaburu ngobrol kan. Sok kan orek ngobrol mah.

Nomor urut teh. Skrap dia dan Lahore. Acus lah mumul kai luan kake make tang. Ayo nelpon kake teh. Naon teu ka naon teu ka ulemannya uleman nikahan, uleman saha. Jadi jangan deket melon udah tuh apa? Ngaran-ngaran balik di Jakarta, ekdara ngulamprang ke belah dinya jadi bingung. Lamun nyebutkan wacep brewok kawin ke orang dia, tarik tadi teman. Tarik ini. Ma Adit, pancen oleh beja-beja cek nyisan, so ngalipet di api bareto. Apa teman ningali asewa haji, cek api tena acara naon waji. Asewa haji temang cecep kawin, jenis. Nyambung jeung Nyi Isa peuting keur masak dan cepetir jadi teh cucu. Teh Nyi Isa teh ngabejakeun anu rek kawin teh Nyi Dewi, cenah dibejakeun bala kami geus apa basa di nyunatan aya Nyi Dewi. Cek kami teh Nyi Dewi di Cipangan teh jar kamang Cecep, cek kami geura karawin geus baradag ieu. Cinta-cinta apal nu mana Nyi Dewi. Amajian upis laguna mang sami-sami. Harus di ocep brewok nu aja teh mang. Heuh aya na mah apalna. Teu apal tadi mah. Mun apal tadi mun milu ngantai. Kakek Salim aya nu boga doma tadi teh kuing tadi tanyakeun. Ka mana Mang Andi? Pokna teh duka, teh mah kuing naon eueuhnya biasana sok aya nungguan kadu. Eueuh mah tak ditelepon we kuing teh sugan teh kos di kampung, kur misa RT masuk ngadiran. Teh inget kota cepetir maruk.

biasa uing berbincang jeung Bapak Ketua DKM nanyakeun masjid. Jadi akrab uing jeung Pak Ketua DKM amang. Biasa papanggil jalan ge huy hay nya. Ada kudu lah. Kudu akrab teh dunungan eta teh. Dunungan abi eta teh kamana? Dunungan tapi mah dobel eta kadinya teh. Di DKM dunungan da abi sekretarisna. Di pamarentahan dunungan da abi RT-na eta RW-na. Anu deket melon lembuna lain. Sama istrina. Goyis nih Dewi ya, matak cep brewek bogohan ge. Eken syukur atuh. Karena ge istri atuh. Tas lagu ya mual paratnya. Kemargi bakal kepotong ku adan lohor. Orang saat lohor lah. Kita saat lohor orang ngobrol deh. Wilujeng ngelaksakan di bawah saat lohor. Mugi ibadah sholat lohor nu kurang bari dilaksanakeun kenging ganjaran melipat ya Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya rabbal alamin.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف
1: Madu merupakan suplemen alami yang kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.
2: Gernaon, cek.
3: Iya, ker Facebookan deh.
2: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
3: Nya tuh. Yeh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
2: Halus HP-na. Meuli ti mana, ceung? Cik, ngilikan.
3: Yeh, HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
2: Naon, ceung? Cermat Sel. Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal. PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel, alamatnya di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
0: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan

Bus apa enak. Tabu dua las langkung 35 menit. Ujung siang nggak sedena. Kawi-kawi pop sunana dugi kata bu tilulas. Kata bu tilulas digas deh ku lagu-lagu ya ku lagu-lagu pop. Bersim kuring istirahat. Kita bawa 14 gas di lagu-lagu dangdut. Jeng siang ah wilu jeng waran jen damel sewang-sewangan. Anu ada melanana mugia dipasian kalancaran. Anu di pasar nungguan kios, nungguan toko, nungguan warung di mana wae. Wilu jeng narunutan. Anu juga ngaput, anu juga ngobras, anu juga goleran, anu juga naon wae beri ngedong radius kapura. Wilu jeng siang.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Jaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam. Lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
2: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karangnunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

0: lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita, dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan ayin, apotek.
3: Ayo nama saloba toko mebel teh euy Den. Alhamdulillah, ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung ceung jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit ceung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore wargi setia dimanapun Anda berada. Kembali kita gas. Jam 14 sampai dengan jam 17 kita gas lagi dangdutan. Ayo. Kumpul dulu di 0812 228110.

Selamat sore Nos, sore Amang, Maldi, apa kabar? Kamana wae nyi Nos? Selamat sore Nos. Cesuti, Waalaikumsalam, Kandi, namanya Hadir, namanya Hurung, Lampuna, sama serang Laguna, Tukang Kiririt. Spesial Kandi lagi tugas sakit. Nohon, Cesuti, selamat sore. Marton, sore, Uing, ayah biasa bari ngaput, bagus. Ce Erni Nurdiyati hadir lagu pecah seribu. Elsa Cika Thomas gaskeun mawar di tangan melati dipelukan. Oke. Mak Nur gaskeun laguna gadis manis Kalimantan. Adelas. Ya. Dede Sukawangun gas dukung lagu Cinta dan Air Mata. Tadi udah. Cinta dan Air Mata tadi udah nol. Ya. Dede Sukawangun tadi udah ya. Selamat sore Amar, lagu Percayaan Lara adalah siap. Mamila Cihuni, gadis Kalimantan, siap. Mion gerlah ngawarlu panas tarik mang. Ngimpi uing semulai mahiwa ngimpi teh. Gak selain ngimpi ngaput bi mah es ngimpi jadi pawang orang namanya. Bede kuat boga ilmu uing bakal sia. Ya mau gak meruhkan orang yeah. Ada yang gitu ngimpi tuh. Selamat sore Mion yeah. Anu tidur berang barusan anu ngimpi aneh di itu. Kayak wakat ketibra menentu itu ngimpi. Ngan pernah tak genian pas ngelayap sok asa ngimpi rekti soledad genian erudat. Ngimpi ke lempang gitu karena kera aya di antara inget kene rek asup kana alam sadar genian. Rek asup kana alam teu sadar nyarek asup kana alam HS urang teh kitu tiba-tiba ke lempang rarasaan teh ke lempang rek di soledad. Ngalain nyapa pernah ngalamin gitu tuh.

Berikutnya lagi, selamat sore. Kumaha teh cenah ieu teh? Ayah, lagunya jadi leungit.

Nuri hadir sore, Firdaus hadir gaskeun, Babe IP nyimak, Jawaring hadir lawas tilawas uing har sugan. Kamana wae atuh? Acus lain eta Ki Marten kan keur ngaput ganti atuh ton kali-kali mah keur ngusup gitu. Buat kaciri pisan eueuh gawe na Ki Marten kan ngaput ya. Omet jai terikum salam siap manco bari ngawelu jeung ngaput bagus. Mulisin sore gaskeun laguna Donna Leon Rangka Langit Monata. Jek aya keneh mah ngaleyep sakeudeung da kalang ngimpi sare har. Kumaturanana. Kumaturanana eta ngaleyep sakeudeung mah ngimpi sare. Maji aikum salam nyimak gaskeun laguna dukung pecah 1000. Magia sore, sore juga buat si dia. Aduh, aduh. Sah si dia disebut ke. Mion, cakan es lohor mang kuat ngimpi gitu. Mon ayah munnya bisa nyinar uing rek balaga. Aing sakalian kakarang yang dilek mong. Aing nyarek sinar ku aing aja. Tapang ruda teh mah karek-rek hees, tapi can hees sok ngorejat ting-ting. Kuna anak sok ngegoak uing omang. Itu juga nungiat pun celik. Ayo naon aja. Oh, itu nuk itu. Karek-rek hees, tapi can hees. Uing sok ngimpiti soledad. Sok ngimpiti soledad. Yuh, ribuna. Magin bukurna kadu. Wah. Mantap ya Magin. Sengit amis ya. Breu masih manco uing beting numusio maang ngimpi ngebekam ayam kongkorongok. Pas inget jikan ker dibekam itu ngegebukan aja ku guguling ke uing. Anu mang powerkeun mah gunamnya. Eta anu mang powerkeun mah gunam. Aing nu digunamkeun teh batur nyeur pada murka. Cing sok pernah teh suamina atau istrina aya nu gunam atau ngalinur. Eh kalau ingin nyebutkan batur. Bode pas saya. Ma Fikri sama sore Elsa. Pulang laju film orai. Meren Bang Miun mah matak ngimpi jadi pawang orai oge. Abi mah tukung si ngimpi. Buan tiba sakarajep tenyaan. Da can suat lohor kepan. Mata kudu sholat ngerajong jon. Hari PW hadir uing biomang sasaran ti jam 11 sasarean ti jam 11.50. Hudang bieu jam 2 eta ge dihudangkeun da can soal rin sasarean eta teh molor. Ai pok teh sasarean ti 11.50 hudang jam 2. Sasarean deui pok teh. Niat ek udang setengah hiji eta teh jeung kalang ngimpi nempo Ki Marten keur karaokean di Sukapura. Ek ngimpi mulung sawer sagala ikampi kena berang oke. Teneneng kujang hadir Om Jaiter ngimpi murag mah geus aneh emang. Uing mah kungsi ngimpi mengbal. Dina impian teh keur tenangan bebas naon Bang Risbang sudi tajong nepi ka diomekeun aing ka tukang urut atawa geung ngahangeuk ngimpi meng bat mending ngimpi ngaput. Rusdi geus samingguan mang tara ngimpi duka kurang hade kostum bajuna meunang teh kurang hade coba tulen sing hade ae ae ae sama rangan gitu. Pecah 1000 nyakir laguna.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan

warni tangan melati di pelukan yang ageng. Terni Nuriati nuhun laguna sami-sami. Ajus pantem gu pantes guna mesra nyebut apa lain pantes sudang tekanton gegirin jeng surat talak runta kepokan akibat ngimpil mata gue laga gaba. Kau gunam yuk ribu. Magin pernah gunam nyebut ayah pada ayah nu didit ade panggilan anak diakur ke nama aman. Tapi ada triknya panggilan anak diakur ke jadi amannya. Sama-sama Magin Amar kamari kerusum gacong. Dibuat na ari ngimpi peuting lagi ngimpi dibuat di wae asa ripu awak anak. Neurowas mah baturan ngimpi murag ka jurang na ari jadwal teh murag dina beuteung pamajikan kasarean pokna teh hareup. Magias pernah mang suatu malam anyar pinah imah. Abi hudang tengah peuting menta anteur ka cai da sieun kene sorangan mah. Aa anteur ka cai ceuk abi teh tuh we jeung itu anteurna teh cenah bae nunjuk ka juru kamar. Bae nunjuk ka juru kamar teh tapi baheureuh peureum salaki teh itu saha ceuk abi teh da usah saha. Itu aya cenah anak buah haji Aju cenah pokna teh eta abi sieunna sia mah. Ingat cek batu lamun aya nu gunam cem non pencet jempol sukuna hek tanya aja nyaku abis tadi pencet beritanya saha kabogoh cek abis tadi pek tanya mati kabogoh naon hari nyi ika sebeli ngecat ke suku beri udang ngalau ente cek abis tadi antir kacai. Di luar ekspektasi jawaban ada jadi kahayang nyi ika mah jawaban nanti batur ya. Lagi itu sok dicokelan kesalahan deh. Jadi kayak nyi kama sah kamu gue batur nyi Erni misalkan wah nyi kama itu murka. Kamu gue nahu nyi kah aja beri ngejatkan suku beri hudang olohok. Miun dasa tengimpi mang tapi jual ngerejat heran deting naon. Tawing kerees tengah puting buntak mang sada anu curik cek uing teh. Uing ulak ilik pak tejikan uing ker kokosean curik eta uing rewas ku naon. Digoyah-goyah hudang ditanya ku naon. Pak teh ngimpi uing tebalik-balik anu nyulik. Tapi pas kampangnya teh uing dibenam pake ikat eta uing seri bersemu gagah. Seri bersemu gagah. Terus cerita. Atea, cari hati.

0: Terus di Siawan tabasa eta mah mame sare ajo ka DM. Da ngimpi ti kala papangi jeung Mang Dedi Paragula cenah aing. Pasti kayang nih karena anjingnya karena ngaput pak. Sok saya beberapa bunangan sapoe 20.000. Ye cenah ku bapak. 10 poeun bro 200.000. Ngarari empi ah. Elsa jika Thomas dengan laguna sami-sami magin kan langsung ku si ayah tadi kekepan tuh padahal ker ayah nu itu bisa trik no ah. Bisa trik no ah. Diakurkan ngaran panggilan anak sungkem ya mah ka suhu ya.
1: Terima kasih.
0: Ome Jaiter uing mah di Gunam soal hari matara mang. Ngan sakalieun Gunam teh Gunam ngukur anu rek ngajahit. Pas anu diukurna teh palebah teko nangnan mang ceuk jikan teh bari didedet-dedet cenah ngukurna teh. Eta uing diteje sia tina kasur mang kasebelan teh Gunam teh. Hadap ku ingat sebut ngaran ge Gunam.

Pak Laura, eh, gunam tu lah. Tapi anda tu pernah gunam. Tidak akan terjadi pica capekin gitu. Namun kereknya cenah eta ge. Nya ada orang yang teringat. Nyao, teringat. Breo, uing mah nang ngimpi ke bawah sadar siang nyumputkan duit setoran, setoran bayaran kajikan. Oh, sing orang ker ditalai kujikan tenang ngimpi. Astagfirullah, bebaturan rek ngajual jujur usup. Jadi temalan udah sadar tuh sadar. Asa teh bebaturan jika tena ya kenduit kuing dituduhkan cuing tena dompet udah STNK jeng SIM. Pas geus kacekel si duit teh kujikan ngahudangkeun si jikan teh beribun celik nanyakeun paingan duit eueuh sator kumplit ieu cenah disumputkeun. Eta uing sieuna sia untung refleks api-api turun. Api-api tunuh berat hese diudangkeun bejeung mikir kumaha carana majikan teh ngamuk. Ting ke pas uing hudang menyarek sare ayo untung jang ayo mentu angenong jadi

cing sok nu merasa diselamatkan dah. Tina kemurkaan istri atau tina kemurkaan suami, dah suami mah jarang ya jangan murkanya. Dah angen nu murka masuk istri. Ta penyelamat kibrem itu hana cina milu monok jadi aman tadi tanya ke majikan. Ada yang lain ya? Sosok penyelamat ya di balik dimurkaan gue majikan. Dari salaki murka sih kayaknya jarang-jarang ya. Jarang-jarang kan suami murka. Sana lagi apa? Selalu mengalah, cicing gitu kan. Mau kan mau anu murka? Sakti kalau menusahkan salaki tapi kamu murkai majikan. Wanian pokoknya. Pasti bakal ngelehannya, salaki makan. Marton, lamun uing ker ngusup, mamal inget cerita radio-radio acan atau fokus yang ngusup uing tak cus. Jawaring, pernah uing sama ngimpi moro begu. Kabaguna meren eta uing susurakan, jelah, ayo, pegati tonggoan. Dipungkam sesungut uing gujikan uing koreja culang jileng uing beri nanya ayo naonyi cek.

Magin, pan menjaga terjadi itu, ah, bagus. Pernah Magin ngimpi kedatangan Prabowo? Masian aci se Prabowo, ya. Ngimpi oke okay, ketemu Pak Deddy Mulyadi, emang 3 kali pernah ketemu jengka DM. Indonesia. Di masian aci se na impian. Ah, menteri aci, menteri masian aci se goreng milih ke pokoknya. Batur makan udah bere doma, udah bere duit. Emang itu dipasihan. Goreng milik itu. Mion uingga ngimpi kaba ingat lain guna mang. Anuri pumang ngimpi ngakutan gawean sema. Naon da cek jikan entah uing rorowesan suku. Jikan uker lulumpatan. Lagi nanya ngakir.

Amar lagunya yang agen dah. Non lagunya sami-sami mah. Madi tadir kami jam 1 sore radio tu di Pariuman untung nyetel nemuusan. Karena yang bulak kulon ke lomba bawa di pak polisi di pak undang. Yang lagu cukup sekali tidak Laila.

Selamat sore Bani Iban. Tak pemajikan habis ya pernah guna. Ari panon perem, ari bibir ngocoblak we ang. Kieu ngobrol teh bari nada nu amak nih ah. Lah mana emang nginyo mencena bayar angguran menu kamari. Sok mana emang teh cara kerbutuh na. Buru-buru mau teh ang kumaya nu amak. Jeung nurang wasma ang nu terakhir ujung-ujung agerem. Kok tina hudang we ang. Tanya ku kami teh ari ayang ngimpin naon atuh kulutuk. Abi ngimpin lagi hutang abaturan 10 juta cenah. Har cekap itu.

0: Nyawajin itu kerek deh.
1: Breo. Ayo deh si angker ngusup si culan. Cilubang. Pulang nahun. Pulang nahun ke tegeran. Repo yang tersare na impian deh. Ayo pang mentaskan. Pang bentang naik cina kaluhur, pasus nepi kaluhur, iyo capena si ang. Singkat cerita, ingat udang uing teh, eta ningali cahai gus nepi ke tempat. Kan tempat teh na, eta uing seri burareng na. Atau pohara lala waras teh. Kebanjirannya. Siti Jati abian nyimak mang, monsok. Jeng santan nyi Siti Jati. Nah cukup sekali lagunya. Cukup sekali walau kendai.

Cukup sekali lagunya Ida Laila, tapi pilihannya Madi. Nyangakeun, selamat sore. Tasanya asar 15.13. Ada kena waktu. Anupi Sandi, sami-sami. Tayu mas Lina banget, terus ikut anak melina Lina. Mion jeng rupa-rupa, hees tetap baturan uing nu di Gunung Kalong. Hees nanti kos ngogorogotan golodok, mang roroketan. Linu, hek tarik siya kanap teka dengi ku genyahna weh. Untuk uing masa nanti kita untuk kekereketan. Kakek Salim taun kerek si amang iyo kerek nate kos rem angin mata kago kuing dari tambahan awas pengkolan rem cess jadu kalau uing tersari jeng mak one irahalah sok fitnah dek sok fitnah kakek mah ya nyau tinya adare buki apa sakarek teh basa Abdurrahman mong anu dicuna kerek na tarik-tarik teu nya basa di puskesmas bisa dicula mega nah aing teh kerek jeung ah gandeng eh teh kerek jeung teu wing mah. Mion yakin ke soak yang kena kas rembus gitu mah. Hawa nanti yang manggul dus yang kantong saja. Kecah burit. Orang tunggu waktu asarnya. Asarnya jam 15. Lebih 13 menit. Ya. Setelah lagu dangdut terakhir, langsung kita kumandangkan ke azan asar. Selamat menjalani ibadah salat asar pas waktunya tiba nanti. Semoga ibadah salat asar akan kita laksanakan mendapatkan ganjaran melipat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف
1: lain ayeuna mah saloba toko mebel teh euy Den.
2: Alhamdulillah ceng, eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya tapi kalah bingung ieu teh, hayang lomari hias meuli di mana nya?
2: Ulah kudu bingung ceng, jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceng komplit ceng model-modelna teh ala lanyar.
3: Leres bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura Jalan

0: keur naon ceu?
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceu? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sale deh.
0: Naon ceu?
1: Cermat Sale.
2: Leres para wargi, cermat-cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagaleuh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukabura.
1: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita, dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang belulang, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapora FM dan apotek.
3: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini?
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya?
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
0: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura.

Selamat sore wargi setia dimanapun Anda berada. Gas lagi dedangdutan. Jam 16 lebih 10 menit dalam suasana sore yang cukup alem. Alem apa adem? Adem, cedem lah. Mendung. Semoga bisa hujan, bisa turun hujan. Biar bisa lebih adem lagi. Ya. Monggo tentunya kita undang Anda lagi untuk ngobrol-ngobrol melalui chat WA di 0812 228 1101. Hararia, pararia, pararia, kadariu, kadariu, kadariu.

Lagu nanti seperti inilah. Di duo-duoan lagu nanti. Iya, duo anggrek. Tadi duo anggrek. Lagu tahun 2010-an gitu. Tren baheula mah. Ayeuna mah laguna teh geus tepugu genrena. Selamat sore tape hadir rada telat ripu nangan jukut geus mulai gararing. Sabar. Sabar sing menang terus jukut nanya. Matalita Wijeng Santan masih hadir sambil beberod lagi gas ke. Sok selamat beberodnya. Jamil kadariu kadari ngumpul bisa teka bagian jelas. Ngumpul sama teman kebagian Jamil, selamat sore. Terus di Setiawan kopi panas hehu hanas heahang oh lanjut hana oh ingin melu hanas kiru hari ha. Jadi melu ngarahakin hanas ha. Ada yang pake melu hanas hehe ah. Selamat sore Rusdi. Dan Nening Kujang masih setia noh. Nuri masih setia sambil ngajahit. So, pada sambil ngajahit, pada sambil

0: Terawalnya ente. Teng teng teng teng teng gini. Intrawana ya. Oh yeah. Jam 16:31 menit.
1: Baru
0: ya. Ya masih setia mana suaranya Mamila Cihuni masih setia sambil masak noh. Anu setia sekarang sambil naon wae aya Nuri sambil ngaput. Dan Neneng Kujang setianya sambil naon.

lagu-lagu Nokia. Bapak Riri nuju nongkrong na teras batur kening amang cekeng teh sore mang. Nongkrong teras batur ker apel ade. Mana Bani Iban? Bani. Bapak Riri nuju apel ade.

Kemana bani Iban Paririn etanana setiana sambil eta nongkrong di buruan dapur, di buruan batur. Yang lain yang setia.

Ulah paririn, kat saingan ek jeung kubu nyarek nguntuk. Magin nama beres nyaitan pare. Teraya biasa anyar atuh. Selamat sore Magin, Teh Dede, Sukawangun, Setiana, Baringaput. Bagus.

0: Selamat mengapu teh Dede Sokawangun. Wana japa sambil ngejahit. Bagus.
1: Baru saja.
0: Wanung cekang kareng nyimakna sambil ngejahit.
1: Kamu sudah pengen.
0: Tunggu yang ngeraput kabe ya. Tapi tas ngarit mang diukna golodok udut janaka cerang. Iya. Pengen ketawa deh udut janaka.
1: Kamu bilang sudah pengen.
0: Mulai janaka gitu, Pak.

Nyimak sambil tunggu warung. Bagus. Magias masih setai sambil masih mengaput. Bagus. Magin pantadisian Andi kabur macawe ajol tesi ayah sermagin tekumanya itan pare beres acan mana tuh ada bisa trik nama si mamayu lah.

Ampun guru aja. Sudah guru. Sudah minta. Bapak Ririn pada main kasih emang, tapi si Inyo yang nonton ada. Magin hoyong wajit ngora di kaduan komo jang batur ngopi komo tape cik atau ahad-ahad ding ma'arurun ngaput nyati cara ranggel di senen wika sabtu hoyong ngaput kas uing ripu ke udud antep ngaput ma isu ke senen dunungan nyarekan sabodo ahad-ahad ding kajidat.

0: Ayo noyong dana tanapi puasa deh. Coba ngacung noyong dana tanapi puasa. Ayo, ayo tinyi cuyang ya.
1: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa full cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
2: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265 580

20.000 udah disiapin. Biasa tinggi cuyang ya. Ya nana lah. Dangakeun selamat sore kemek ye. Kamana ye. Matrenya. Matrenya kemek setelah sekian lama ya, duitan mah ya bijo ye matre. Nuri, Magias, tapi yang menglah suka milik. Lihat sing menang, sing bisa. Dede suka wangun, ngacung. Mata lita ngacung. Manawi kenging, bagus. Siti Jati, Abi Hoyong. Namanya beres ngaku caya memang kalau kedah mandiri teh aya si Kakang aslin atau cara rapi ngaku tanca itu curah tuh hujan. Amin. Kayak ningali postingan kemari eta si AA kemana berangkat bahasa itu di Papua kan? Aku memang cuma bahasa kemari teh ningali nganturkan dan kemana nganturkan ta? Dede Sri ta si Matre ta. Acus ikutan tayana nama Araya kene. Araya ngacung ngacung pisan tah si Matre. Enam enam delapan enam enam empat Ari PW hadir sugan we tah si Matre. Cynthia tah Matre. Wildan tah Matre. Tendin we paceklek mah ngiringan tah Matre. Kita di stasiun mah nyanya. Dede Sri wios mang riwuh ngangon domba oh song. Tapi heran kadang-kadang beri jebre nama Raripu cari cing.

Rija Popi hadir uing matre uing mengaku cenah. Oh, tah ngaku kudu kitu. Ribu pe teguat ngetik-ngetik acan. Ayo wuh. Siti Jati ka Sulawesi na mang kamarin mae uih di Manado cuma 2 minggon atau seras deui ku abi teh can wareg mang mun 2 minggon tina 4 bulan itu kan bae. Kan boga kewajiban mun di naon 2 minggon teh sugan saban peuting degeyer. Dina Mas. Saksi ngasih sih sehat pokok namanya si Anan. Teh Dede suka wangun mang acu ceu Ipah ka mana ku mah ada mang. Damang, nyipah mah. Aku tak sanggup lagi dengan sepak. Kamu lagi kuat ngedarah kadu. Non mang, non doana. Sami-sami. Saya alhamdulillah cek acus. Samang, teh dede suka wangun. Dede suka wangun, pernah ginan seselpian jeung nyipah. Geus saya teh nyipah ngobrolkeun. Siap. Pertanyaannya. 20.000 yang pertama. Jualan apa yang paling banyak mobilnya? Gas ke. 20.000 yang pertama. Jualan apa yang paling banyak mobilnya? Gas ke 20.000.

jualan apa yang paling banyak mobilnya? Jawabannya adalah jualan raya. Acus 20.000. Kita feminine polos jualan mobil we, jualan raya tapi Dede Sri jualan mobil, jualan raya. Magias jualan baju, har. Ari PW bener, Tanuri bener. Reja Popit bener, Jamil bener, Wildan salah, Cynthia salah, Manur salah, Amar showroom, oh Ari Pok tujulan baju. Lah ingin ngomong Acus Mila anjik Ari PPR milik nah Acus hiu plak asik pe bodoh tuh siling mas. Jualan raya sebelah aing ngeku senandar Jojo menang ripu hasep janaka mulek napolo naga. sabar Magias kapan mau ningali di tanah abang sok loba mobil mang. Oh, udah jualan eta konsep jawabanan eta jalan anger salah. Pogo jalan jualan raya. Ari Dewo karek bisa mendangukan kuis, miluan uing wang sok. Rek miluan entong loba basa-basa. Reja Popit ngajawab bener omang, hek telat seueuh kana angen age sabar. Acus udud atau janaka komedi siling mepek.

Ayah diang, ayah. Jadi yang kedua, Magia dipikir naon, maksudnya jualan raya pek teh. Oh, jalan raya. Ah. Aku tak sanggup lagi. Ayah suka ngerti. Jadi wanita yang kedua, kamu ini diriku atau itu kan kami ngerti. Dipikir naon maksudnya jualan raya pek teh. Oh, jalan rayanya. Itu kan ngerti. Da motor ge aya jalan raya menjeri ka sakongkol aing jeung ngus naon ge kudu sakongkol. Eureuh seru ah lamun tol kumaha coba. Ah nganga weh eta mah gias dengan polosnya dipikir naon maksudna jualan raya pek teh. Oh, jalan raya. Udah tahu sama Gias. Suka ngerti ya. Aduh, teman aku bisa kokol. Magia hari jalan raya. Hari raya tenaun. Maksudnya cek abis teh. Oh, sudah jalan raya. Mun jalan tol ke arti jana yang bau-bau makro jabana. Ya, udah bisa wae kan mobil terus. Motor agar di arimah kene kan bisa. Cicing, tengkudungan debat. Pertanyaan kedua, 20 hop hop hop, tengetik, hop hop hop hop hop hop hop hop tengetik hop hop hop tengetik. Pedang apa yang bisa berdiri dan bergoyang sendiri tanpa disentuh? Gas ke. Pedang apa yang bisa berdiri dan bergoyang sendiri tanpa disentuh? Gas ke. Pedang apa yang bisa berdiri dan bergoyang sendiri tanpa disentuh? Atau dah kita pema rekumah ben, rekumah menang dana. Nah, tetapi betul nggak jawab. Pedang sakti. Aduh, Yulia Army ujung-ujung pecenghul. Aduh. Teh Dede Sekawangun pedang dut. Jawabannya adalah pedang dut. Dede Sribede jengkel balik ngangon doma ngajawab salah wae nu hiji jualan mobil nu ayeuna pedagang pedangdut. Pedangdut. Bade emosi Dede Srinya. Magias pedang taun naon pedang taun pedangdut. Kita pe mau jawab pedang sakti. Yulia Army rujuk-rujuk pecang huwe. Tedede sekawangan alhamdulillah kirimkan nomornya Tedede pada dana pada pusat. Iseng we ang dah setia tadi ge ya mung terujung nyopeng HP. Oh bisa. Talita, oh pedang dut mohon pedang dut. Aku tak sanggup lagi. Cuyang, pedang eta yang ketika dengar desahan, ebit pedang naon atuh dia. Orifok tijeng nyicu ya. Pedang eta. Ketuang jeng belum peda terada bodoh. Tape. Bisa pedangdut, aing mah heran. Ti mana binihna eta pedangdut?

0: kayaknya. Tas pamit, orang pamit lah. Acu ya kerja lah kan, uing hanya katir bejana, aing kita peh. Wah, tidak aing kita peh. Terukuma, biar salah wae menjawab anak. Terusnya. Dengar katamu, aku memang cemburu. Teh Dede suka bangun, hatur nuhun, mami. Sebut-sebut namanya. Sami-sami. Diwakilannya Acus, nuhun mami, nuhun Pandi, sami-sami. Kewakilannya. Tapi bener cuyang ketang pedang eta dalamun oma manu ngadangdut sebel aingut kudu hudang. Hus, waji kita pake kegabah. Hus, waji gitu. Kekeliwat ngesbentes nyebut oma. Waji. Udah. Pamitnya, terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita berpisah lagi Senin, Selasa. Matri, wa oma, mang, waji. Matri puas ketinggalan tuh menang dana. Reja popit non, mang, sami-sami Reja. Matri dah yang wa oma waji.
1: Semua tentang cinta, semua tentang kita.
0: Apa? Doakan si muring sehat lahir batinnya.
1: Dulu kita berdoa, dulu saling.
0: Kita semua pokoknya sing sehat lahir batin. Sing guring anda-anda semuanya, keluarga kita semuanya. Sing sehat. Matri tas hiburan ke RT-an karek beres. Oh. Tape jojol wa oma rudet aing balik matri
1: jemburit.
0: Udah. Naon pe. Udah tosnya. Semuanya semoga diberikan kelancarannya. Sadayana pokoknya sing lancar damelan, sing lancar urusan, sing lancar we anu baik-baiknya, sing dibeberikan milik rezeki urang pokoknya, sing deras, sing ngocor anu tanpa henti kawas walungan ngalir terus. Itu ya harapan kita. Dan tentunya semoga kita mendapatkan limpahan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Simurim amin. Insya Allah lain waktu kita ketemu lagi. Sampai jumpa. Sampai sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Onceng?
1: Iya, ker Facebookan, Dad.
0: Wis, gaya Iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubudak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP nak. Meli di mana, Ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel, Dad.
0: Naon, Ceng? Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Puji bagi Allah yang mencipta langit dan bumi tanpa seorang saksi, yang menggelar makhluk tanpa seorang pembantu. Tidak ada sekutu dalam keilahiannya, tidak ada setara dalam ketunggalannya. Kelul lidah mengungkap sifatnya, lemah akal memberikan makrifatnya, merendah segala penguasa karena kehebatannya, rebah segala wajah karena takut padanya, jatuh segala yang agung karena keagungannya. Bagimu segala puja, puja yang beruntun tak putus-putus. Salam sejahtera bagi Rasulnya senantiasa, salam nan kekal abadi. Ya Allah, jadikan permulaan hari ini kebaikan, pertengahannya kejayaan, pemungkasnya keuntungan. Aku berlindung padamu dari hari yang permulaannya ketakutan, pertengahannya kecemasan, dan pemungkasnya kesedihan. Ya Allah, aku mohon padamu atas segala nazar yang kunazarkan, atas segala janji yang kujanjikan, atas segala akad yang kuakadkan, kemudian tak kupenuhi padamu. Aku bermohon padamu perihal ulahku menzalimi hambamu. Bila ada hambamu, pria dan wanita yang teraniaya karena kezalimanku, pada dirinya, pada kehormatannya, pada hartanya, pada ahlinya, pada keturunannya, atau yang kugunjingkan kejelekannya, atau yang kusengsarakan karena hawa nafsu penghinaan, kesombongan, ria dan kesukuan, yang hadir dan yang raib, yang hidup dan yang mati, lalu lemah tanganku, sempit tenagaku untuk mengembalikan haknya dan meminta kerelaannya. Karena itu, aku bermohon padamu, wahai yang menguasai segala hajat, hajat yang terpanggil karena kehendaknya, hajat yang bergegas memenuhi irodatnya. Sampaikan salam kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, ridhokan dia padaku dengan apa yang kau kehendaki. Berikan padamu dari sisimu rahmat, ampunan tidak akan mengurangi keagunganmu, anugerah tidak akan menyusutkan kebesaranmu, wahai yang Maha Kasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, berikan aku pada hari Senin dua kenikmatan, pada permulaannya kebahagiaan menaatimu, pada pemungkasnya kenikmatan ampunanmu. Wahai dia yang menjadi satu-satunya Tuhan, selain dia tiada yang dapat memberi ampunan.
1: Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa واغضد أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماءنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرعفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والساعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الجزات بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله, كرنياكن pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmatnya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang kau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua yang

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Iceng?
1: Iya, ke Facebookan deh.
0: Wis, gaya Iceng papal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubedak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP nak. Meli di mana, Ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel deh.
0: Naon, Ceng? Cermat Sel. Leres para wargi. Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265 580

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Sengaja Roma Irama menciptakan lagu ini mungkin di sekitar tahun 75-an ya, 75-70 barangkali gitu, di saat penduduk Indonesia 135 juta pada saat itu. Kalau sekarang mah penduduk Indonesia sudah miliaran, sudah gak tahu berapa hal, tapi juta sekarang ya. Dengan cepatnya berkembang biak manusia di Indonesia. Sudah lebih daripada 135 juta sekarang. Gak tahu berapa. Sudah nyampe miliaran barangkali. Memang betul sekali Indonesia.

sehingga Timur dibebaskan lepas dari Indonesia. Akhirnya mereka rakyatnya merasa kecewa lepas dari Indonesia. Rasa dampak kesengsaraannya mungkin begitulah. Saya juga tahu pada saat itu, saat perang di Timur-Timur Indonesia, tentara Indonesia berjuang merebut Timur-Timur dengan tentara-tentara luar, sehingga banyak rekan saya juga yang sempat dikirim ke sana. Alhamdulillah pada saat itu mereka selamat. Saya ingat ke Pak Aceng, Aceng Kardawan, mantan dia saat bertempur di Timur-Timur ya, yang ada di Ciawi. Itu teman saya dulu ya. Bahkan dia saat pendidikan jadi tentara pun juga saya pernah masuk ke asramanya waktu di Cimahi ya. Sekarang dia masih sehat, Pak Ceng Kardawan di Ciawi, Ciawi Cilimus, Wilujeng Wengi Pak, upami karesan di Jumanco, ada sok di kandang hayam, ayah nama berwira swasta, tani sekarang wanya, mantap Pak Kanawanya, haturan Wilujeng Wengi ya, Pak Ceng Kardawan baru ingat saya, sering saya lewat ke sana, saya lihat jarang ada di luar, Pak Ceng. Ya buat semuanya aja dah, wargi Sukabura dimanapun Anda berada. Khususnya para pendengar setia, yang biasa Anda selalu setia dari awal sampai akhir acara. Alhamdulillah malam ini saya bisa kembali duduk di perangkat siar di hari yang ke-23 Agustus ya. Udah 23 Agustus sekarang ya, tidak terasa. Kegiatan terakhir waktu malam kemarin saya di Kampung Aniri atau Cipari di lapang sepak bola. Di acara kegiatan siang yaitu Jalan Sehat dan Santai dengan puluhan hadiah yang sangat menarik. Hadiah-hadiah besar ada sepeda motor listrik, kulkas, mesin cuci, TV, sepeda dan sebagainya. Banyak sekali lah pada saat kemarin. Kebetulan saya disuruh ngawal di panggung ya. Untuk warga masyarakat Cipari, kalau yang sudah dapat doma, juga ada yang dapat doma dari Balat Kang Otang. Juga saha Kang Otang Balat kemari dari JI yang dapat doma, doma jalu. Jika kau mau memberi, berikan aku yang. Oke deh, untuk Anda seperti biasa, Anda mau menemani saya, silakan. Biasalah, kirim WA aja dah. Kirim salam, minta lagu, lewat WA dulu ya. Nanti akan saya bacakan WA-WA dari Anda.

Oke deh, saya akan buka WA. WA. Nah, ini ada Jejak Nur Zaman. Selamat malam, Jang. Selamat malam, Mang Apin. Mang juga request lagu. Lagunya Virus dari Sleng. Salamnya biasa buat Yoni yang ada di Cihandibung. Selamat malam buat Yoni Cihandibung. Buat Jajang Nur Zaman, selamat malam.

Setelah jajang saya ketemu Cik Suti. Halo Cik Suti, apa kabar? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bila jauh ke kami, wangi dia biasa bukan lagu. Lagu nanti memori berkasih dikintun kang Eka, kang Apin di payunya, kang Maminun, kang Mas Cucum, Pak Eman, Mak Encuk, kang Telia, kang Abah Ador.

Bunda Saleha sama Teh Nining yang ada di Kujang, Andin Uye, Ucu Jaiter, Kang Openg, Mar, Kang Otang, Dian Katir, ujungnya Leni, kawan C Atika, Meli Jaiter, kawan Atang, Panindengan Mi Ayam, Budak Hideng, Jan Ngacang, Kumlah, kawan Kasarayananya, Wargi Sukapura, Utami nama biasa, kawan Kang Apin, kawan Agodek, Colang, Haturnun, Kang Apin, yuk, sehat, teras, amin. Ujungnya kawan C Suti yang ada di ramai Agodek, juga selamat malam. Amang kadinya nyukur gula.

Raja Syuti ada 0 atau 0843. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam. Tapi nuan juga pada ukur lagu. Lagu nate Cinta Hitam. Biasalah salam namanya Kang Oka Yum. Yang ada dia Wanu anu ayah di Mapanjang. Tehila biasa oke Kang Oka wa ade sayur sarang wa eso. Nah spesial nama biasa Kang Oka Apin wa anu nuju siaran. Semoga sehat selalu di Bapak Angkos sarang Mama Dipa tehanya anu ade ciciri. Wassalam hatunun Apin. Diantos laguna tunggu saja pangkosnya. Antosan lagunanya.

Makanya kena tadi nyunggeun lagu Cinta Hitam Tangkos. Ya, Pemantir Fatma tadi sama Diva diri jomongnya. Kembali ke laptop. Aya Mamin, Mamin diri jomongnya di Cilangla, Cikapinis. Kuma ada Ramang, Ma. Kang Ajat Daramang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wilujawangi ka Abin Wangedi Sampurasun. Rampes Kuma Damang. Alhamdulillah sehat. Mamin bade mulut lagu anu judulna teh Air Tuba versi Mansur. Dikinten salamna ka kasadayana wargi Sukapura. Anu nuju ngadarangukeun Sukapura di mana wae ayana. Anu nuju Saratia Mararanco caket radiona masing-masing. Mugia aya dina kawilujengan, amin. Sehat walafiat, amin. Panjang yuswa, amin. Gampir rezekina, amin. Spesialna we ah kanggo ka Apin, mugia sehat selalu, panjang umur, amin, amin. Mana namanya? Cintun salam kanggo ka sadayana wargi, kayaknya kemananya? Kaum dangu Sukapura di mana we ayana. Anu Jusaratia Mararanco Sekretariona masing-masing. Selosiana we kanggo Kang Apin mugia sehat selalu panjang umur amin. Selalu eksis terus siaran di Radio Sukapura. Sarang gampil rezekina amin. Berkah di amin ye. Mungsak itu ayahnya Kang Apin. Wassalam amin anu aya di Cilangla Cikapini. Sarang keluarga sadayana, mudah-mudahan sing sarehatnya Mamin, putra-putra sadayana, oke sing sapaosna aya dina sehat walafiat. Amin Allah ya Rabbal Alamin. Air Tuba, insya Allah kayaknya. Aya Teh Nining di Kujang. Assalamualaikum, hadir, hadir. Wah, masih Satya, Satya dong harus ya. Teh Nining di Kujang, Wilujang Wungi ya. Assalamualaikum, salam, selamat malam, Kang Apin dan juga. Terima kasih Kak Cesuti udah nyenggol ya. Semoga sehat selalu amin bersama Agodengnya. Salam buat semuanya aja wargi setia. Kalau di absen satu persatu tidak bisa. Karena telah ku bocil. Bukannya tidak ingin nyapa satu persatu. Pokoknya buat semuanya aja. Mau lagunya Selimut Tetangga. Terima kasih duh. Teh Nining, mau selimut tetangga. Sok, siap lah. Cuma lagu doang ya. 01 opat, Wilujengi. Assalamualaikum. Apin dari Rido, Rancapari. Bukan laguna. Rahmat. Segenggam setia. Rahmat segenggam setia. Kirim salamnya Kang Oka. Mang Apin duluan. Oke, kru Sukapuranya. FM, moga jaya di udara. Amin, spesial Kang Oka. Bebeb, oke. Dan keluarga mugia sing sarehat oke sadayana amin ya Rabbal Alamin. Hatur nuhun ngapin yo sami-sami ya Rido Rancapari Wilujengi ya. Ada 052 hatur Wilujengi. Assalamualaikum Mang Apin kulan kumaha damang. Alhamdulillah sehat. Oyong request lagu laguna anu judulna teh Daun Pulus Keser Bojong. Spesial biasa kanggo ka Mang Apin we lah anu nuju mancen tugas. Di antos lagu nama ngapain hayu siap antos anunya sah di puterna. Dupia sarang saha anu gaduh nomor 052 tentungna. Duka terang daya namiana begini. Maka bila jangungnya lah. Cimkurang bila jangan dangukun ya pokoknya gitunya. Kalau Mamin, Kang Ajat makanya akan Air Tuba.

0: doanya.
1: Dan banyak lagi yang lainnya.
0: 130. Kembali ada Telia. Atur nama dijawabin Telia. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kapin badela, badela gua. Sebuah nama. Kirim salam nama biasa kamu Kang Maminun. Sekeluarga kamu Mang Eman. Sarang di Secumna. Kang Openg, kang Ian Kacang, ada Yeyet di Bakan Putih. Tentu sebagai Yeyen, bila jongi Mang Ajat, Ceruk, oke Sami, sarang Mang Pudna, anu ayah di Ciindarsi, Wadodo, oke Mang Kade, Mang Ade Jojo, urang datar kada kasa sadayana. Kawa Eti, sarang urang Cikruh sadayana, urang Cikaret sadayana. Orang si Awi, sadayana bawarnya ke Bunda Saleha, kau ke Otang, Andi Duye, Andi Sadewo, kau ke Suti Diramai, kau John Andres, kau Mang Atang, Mie Ayam, kau sadayananya spesial biasa kau Putri Bung Sukwe, sarang Bunda tercinta Mancuk, wassalam Telia di Datar Kadaka, beljongnya Telia di Datar Kadaka, sarang Mancuk, sadana keluarga sing sarehatnya, tinggal ramai.

Kembali ada 643. Assalamualaikum, Willy Jongi Kapin hayong request lagu Sunda, lamun dikirim Sunda Lamunan, dikirim buat Bapak Kos sarang Mama Dipa nu aya di Ciceri, Amang Ade Sayur, sarang bi Esohna di Cibencoy, bi Nyai oke sarang Mang Nunu na di Karang Layung, Willy Jongi spesial Kang Oka Ade Akum, sarang Putri Bungsuna di juga Bandung ada aku bisnya spesial Kang Eka Kang Apin nya kiriman dari nenek dua cucu timah panjang hatur nuhun sate acana Kang Apin mangga nenek dua cucu

Ada, aku juga tahu sih. Dia kata acan ke Bandung tadi deh. Menuju ke Bandung sana. Ujungnya ke Mama Dew Dewna, sarang Putri Bung Suna. Kau ke Ngasep Elan, sarang Bunda Liris, Deleg. Tadi teh tim gue nggak mampir ada dinyanyi. Pas angkat ke Tasik pada balanya, karena ke Tasiknya sudah teriris ke balanya daging. Sekali balanya teh Sakinta, rasa tengah. Nahan, Bunda Liris, Liris, Deleg di ujung jembatan. Anu aya di Cibereum. Ujung jembatan bagian Cimintarnya. Ujungnya nyayogikeun bangsa ikan-ikan, ikan laut aya. Segala rugi komplit lah di Bunda isinya. Katutut-tutut baradag ayanya. Deleg aya. Ikan nila aya seueur apa kana kum, jabar kum komplit. Perjogi lauk deleg lanong. Kawakang Aceng, Aceng Duren udah jauh ngeceng, udah jauh ngempel di Cibenying cekat gengsornya. Sumping deui kaduna ubaradag sareng Aragung, aduh sareungit Aramisnya. Taroneng lebet nanti ya, tiga mantega. Kang Aceng Duren udah jauh ngeceng, Aceng. Anu ayah di Cibenying, di samping gengsor. Pemiti simpang mah ayah maka gengsor, ayah pesan 20 meternya. Sami pemiti Raja Bakung di gengsor karena kios Aceng. 20 meteran maya lah. Aceng Duren danya. Nampak Simkuring mampir sekedap wah. Numpuk dewaya Durena marirah di ayah nuti 30, 40 kumah ageng alit na. Kan mau gagal dirinya mah. Dan sobat mau gagal na. Dituang dirinya teh amis balik kendai. Sok kari kendai teh amis. Gitu. Tong dibayar. Dari jauhnya kayak Wihna Simkuring mampir kadinya. Orang ngopi ceng. Aceng durian. Tatang dari jauhnya Kang Tatang. Assalamualaikum Mang Apin kumaha damang alhamdulillah bade nyuhunkeun lagu. Istriku bukan babumu. Pintun ka Maminun wilujeng wengi. Ma ye Maminun kang ka nu aya di Cibenying oke. Wilujeng wengi di atos laguna wasalam Tatan di Cikadu Cikapinis. Wilujeng wengi Tatan Cikadu Cikapinis.

Kita lihat lagi, ada WA yang berikutnya. Ada Kang Mumu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Maafin biasa laguna gara-gara sebotol minuman di situ nama kau kasadayana lah. Pendengar suka pura, nukarasa nuju mararanco gitu nya. Dan teras sumping deh di putri bu putra bungsu di Bencoy. Maafin asal hoyong lagu manuk dadali gitu nya. Ayah lah tenang. Pintun salam kene kau kasadayana nukarasa nuju ngadarangukun kumenya. Pokoknya kum jabar kum itu di wiji-wiji lah. Kada manuk dadalina putar ayah putri mah tenang lah. Bade meuleum hayam hayu putri hayu. Ahan. Kang Cineng Tikana ge sami urang ya. Anu ju hamil soknya sing sehat. Sehat nu hamilna sehat anu dilebetna gitu sing sehat sadayana nya bungsur bangsa dina waktosna gitu. Amin. Indonesia Madit, Yogi Madit. Assalamualaikum, wangi kapin, wangi di sehat-sehat. Oyong lagu cukup sekali di Dalaila. Ya cukup sekali Dalailanya. Paling anu katilu ekukeun lagu teh. Ya cukup sekali Pak Yogi. Ya no cukup sekali. Aku merasa kegagalan cinta, tapi saya tidak lain lah rasa kegagalan cinta judulnya tadinya. On, siap Madit lah pasien kegagalan cintanya. Kamu mau lah karunya kamu mau mangga tadi cikulu kolot lah. Terus apa minuman wae kamu?

Menanyakan Manuk Dadali, kamu putra bungsu di Bencoy, Cisurian. Cisurian itu Bencoy namanya. Manuk Dadali kayak Mama Adit bingung sih kuring mataluk. Hayang lagu cenah ti Ida Laila anu judulna teh Cukup Sekali. Andi sareng anama aya tadi. Tanya teh marurang kali eta mah sok ngadownload langsung gitu nya. Ida Laila. Ya mah dari dia Ida Laila teh aya sabaraha hiji tapi teu aya judul eta mah. Gitu nya punten pisan Mama Adit. Taluk sih kuring mah. Teu aya. Tiasa milarian anak yang ngadownload bisa lepat mencet nah komputer-komputer acak-acakan gitu nya. Hari Andi mana memang cocokanan komputer gitu nya. Andi Dewo Wiljongi, Andri Dewo. Assalamualaikum, waalaikumsalam Wiljongi. Api dong edi, ripuh, pilek, kebagiannya. Api ntepa, cina yana, kena kudu adil. Api sok nyahan gitu. Jadi lebar, namun banyak itu dioperkan ke Batur gitu. Ntar ke Andri Kop ya, di tulah kita tinggalnya. Cukup menang tilu bulan. Ayang lagu Tommy Jipisa. Anu judulnya teh di batas kota ini. Dikintun salam kakek ke Abah Ador. Mami Nun, Kang Usup, Wat Batok, ujungnya kau Yana Acangnya, kau Abah Eman, ge sarang mak cucumna, Andi Duye, kau Openg, Budak Hideung, Putra Bungsu, kau Kak Amar, Teras, kau Tehlia, kumlah kau Kak Sadena, Kang Apin, sehat, Ageng milikna, amin, hatur nuhun. Itu ayah miliknya 50 juta, canakan kan bingung sih, kuring namun, ya mah dana mah ayahnya. Rekening mah simpulinnya antara main rekening-rekeningan gitu. Berhak cenah Apin, Anda cenah menerima hadiah cenah. Kayaknya tebak-tebakan, sok tebak cenah. Anak saya paling gede sahang karena ketebak ku Apin teh. Rapatar kayaknya. Wih, bagus, mantap katanya. Anda hak dapat hadiah 50 juta. Narasnya tegak sasaha di saling siri ke nipu syakari dan memang iya kebanyakan ini gitu dibalesan dia lah minta nomor rekening saja cina, tanpa diundi dan sebagainya itu dibayar ya kusim kuring itu boga rekening mah akhirnya kemarin si bapak jahat ATM nomor sebel namanya itu ya itu anotas di blok soekin ATM BRI cina. Naramu-namut kasahawe cina kitanya tidak punya Anda bisa pinjam ke teman atau ke tetangga yang kebetulan disingsirikan ke Andi maka montong, kita montong kita katipu kita minta kirim duit so kita dipok-pokon ya itu teh maaf cintanya saya tidak bisa ngirim nomor lagi saya udah berusaha pinjam ke teman, ke tetangga gak ada yang ngasih cintanya. Semuanya juga ketakutan banyak nipu cintanya, gitu kan itu malesan deh lumayan 50 juta yuk. Bebariknya tiba ngesian gitu mere eta pertanyaan tiba sakit itu anak saya panggedena sahangarana da apa si rapatar gitu hebat katanya mau pakai apa sana nanti uangnya jadi bisa pakai nama pakai nyandung gak bisa merenceng gitu itu mere bongkanya pakai nyandung jana dir kari itu tengok bangga bohong tiba lagi. Bisa enggak sana kirim 800 ribu dulu ya. Baru-baru ngirim di 800 ribu. Bahulah ta. Harus hati. Tiata ti. Raffi Ahmad. Ini kamarnya 20 juta kata bakwa ya kuapinnya. Ada mah 20 juta. Enggak cerita gitu. Dibejakan, dipokokan gitu kuapinnya. Ya sok nipu lah. Akhir-akhirnya kudu kirim duit hela. Paribasa jangan uang admin. Gitu. Baik kopi mari arah, berharga 50 juta.

Mah gak usah dewa Andri, makanya kena di batas kota tapi bisa masih kena hirup masih terus tiaya gitunya tapi bisa tidak sang orang kena kita lah mah jauh jauh sim kuring umur kita nawan bahagia sama-sama ngorak kita ragu ya teh mah jauh lah pasti ngorak kuring kuring akar 42 itu mengas 45 waduh wahyuh oke dah nining kujang kujangnya kita nining. Ah, dah bohong eta mah cenah Kang Apinnya bohong lagu ngukul gitu. Beliung ya kang ka Teh Nining di Kujang suruh Mama Adit. Kang Apin tina YouTube eta mah hese cenah muternanya. Biasa mun cek abi oge. Tina YouTube, pamina YouTube HP mah abi bisa milarian. Ana komputer mah teu apa nu mana nu kudu dijejekna. Mana kudu dipencetna bil leader. Terus jadi ngaco komputer ngada tuh penyiar pagi. Cenah ya komputer anu-anu tuh kitunya maditnya. Mun teh aya da pami aya tos disimpen mah di dieu diketike langsung keluar gitu tah. Jadi mah atana nu teu aya dina ieu teh sok nga YouTube pada Ana Andi YouTube gitu. Jadi dikodokan wah ka mana milarina eta apa. Tah kitu ujungnya manap ah. Assalamualaikum ujungnya Apin. Damang, alhamdulillah. Apin sehat-sehat. Biasalah hoyong lagu Buta Tuli di Mang Haji Roma Irama dikirim buat semuanya aja. Spesialnya biasa buat Amang aja dah. Semoga sehat selalu. Amin. Buta Tuli judulnya siaplah buat manap. Buta Luti. Ke mana di lagu itu bisa tulisnya? Roma, kesini Roma. Rika ngantos dari parapatan Roma. Roma, Rika. Ya, aku cita kue penyanyi nah. Ah, ya hara rese mah. Cita penyanyi nah, karena bijil. Udah tuli lah, ah, kamu mana pak?

kita buat manap. Buat manap tadi minta lagu Buta Tuli. Kembali ke tadi ada ketinggalan nih. Tidak kebaca tadi. Mana tadi Ayah Nabila? Di Hanap segala macam ketinggalin. Mana Ayah Nabila tadinya? Oh iya, pengen tak. Assalamualaikum, salam ke Abin, udah jauhnya, oh ini kumaha sehat, alhamdulillah, atau selami, tergabung, kenaon itu. Hari ini kegiatan 17-an, ini ada di mana-mana, oke. Riwe, ke Abin, ya wongi, untungnya malam minggu, makan libur, ya kegiatan tanya, di kamari siang, duit ke wongi, di Lapang Cipari, acara biasa, memeriahkan 17 Agustus, sponsornya MBG, Lansa Bakung, Bapak Haji Agus. Seru, wongi main bola api, cenowa, buset tuh di Indonesia mah di Tasikmalaya main bola, oke tina sene, sebagai main bola, nyawongi ah, kau ka Ayah Nabila di Ciseti, Oyong Laguna, Tirita Sugiarto dua kursi, koplonnya di Kintu nama biasa kakak sadayana Pen Sukapura, wassalam. Oke lah, untuk Ayah Nabila Ciseti yang dua kursi, Tirita Sugiarto, kayaknya orang tinggal yang lainnya.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88, 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami, tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh, sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang belulang, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
4: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapora FM dan Apotek.

Japra, kemandirian dan Japra lah. Ngawe ate air ngeusan karena biji. Sok ah orang ngalihkan telepon heulanya. Dede dan Japra baca karunya. Assalamualaikum, malam kami dan juga tawis menema tawis mencung. Ngawe teh. Tawis mencung lamun tidak bertemu dengan saya di udara. Biasa yang lagu iming-iming Deparina Lembayung, salam semuanya aja sebesar Bang Apin, petugas

taun 80 kasar bojong ya. Ani labri tu kasar ada ya salah aku terkena. Ah. Manawi tadi ada perjogi daun pulus keser bojong darah kapayun kapayun geberkan tak salirana sok terlalu lutan wae itu

nyungkan daun bulu Cesar Bojong atas namanya, atau dikit atas diputer. Anu gaduh nomor 052 Laguna daun bulu Cesar Bojong, duka sana mina itunya.

dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Puji bagi Allah yang mencipta langit dan bumi tanpa seorang saksi, yang menggelar makhluk tanpa seorang pembantu. Tidak ada sekutu dalam keilahiannya, tidak ada setara dalam ketunggalan.

0: katanya. Keluh lidah mengungkap sifatnya, lemah akal memberikan makrifatnya, merendah segala penguasa karena kehebatannya, rebah segala wajah karena takut padanya, jatuh segala yang agung karena keagungannya. Bagimu segala puja, puja yang beruntun tak putus-putus. Salam sejahtera bagi Rasulnya senantiasa, salam nan kekal abadi. Ya Allah, jadikan permulaan hari ini kebaikan, pertengahannya kejayaan, pemungkasnya keuntungan. Aku berlindung padamu dari hari yang permulaannya ketakutan, pertengahannya kecemasan, dan pemungkasnya kesedihan. Ya Allah, aku mohon padamu atas segala nazar yang kunazarkan, atas segala janji yang kujanjikan, atas segala akad yang kuakadkan, kemudian tak kupenuhi padamu. Aku bermohon padamu perihal ulahku menzalimi hambamu. Bila ada hambamu, pria dan wanita yang teraniaya karena kezalimanku, pada dirinya, pada kehormatannya, pada hartanya, pada ahlinya, pada keturunannya, atau yang kugunjingkan kejelekannya, atau yang kusengsarakan karena hawa nafsu penghinaan, kesombongan, ria dan kesukuan, yang hadir dan yang raib, yang hidup dan yang mati. Lalu lemah tanganku, sempit tenagaku untuk mengembalikan haknya dan meminta kerelaannya. Karena itu, aku bermohon padamu, wahai yang menguasai segala hajat, hajat yang terpanggil karena kehendaknya, hajat yang bergegas memenuhi irodatnya. Sampaikan salam kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Ridhokan dia padaku dengan apa yang kau kehendaki. Berikan padamu dari sisimu rahmat. Ampunan tidak akan mengurangi keagunganmu. Anugerah tidak akan menyusutkan kebesaranmu. Wahai yang maha kasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, berikan aku pada hari Senin dua kenikmatan, pada permulaannya kebahagiaan menaatimu, pada pemungkasnya kenikmatan ampunanmu. Wahai dia yang menjadi satu-satunya Tuhan, selain dia tiada yang dapat memberi ampunan.
1: Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah, wa bu'dal ma'siyah, wa sidqan niyyah, wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah, wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah, wa mla'a qulubana bil ilmi wal ma'rifah, wa tahhir butunana minal harami wa syubha, wa kfuf aidiyana anil zulmi wa sirqa, wa gudud abusorana anil pujuri wal khiyana, wa sdud asma'ana anil lagwi wal ghibah, وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرعفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والساعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الجزات بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة وقضي ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah, luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah, penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat, bersihkan perut kami dari haram dan syubhat, Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmatnya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang Engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmat-Mu, wahai yang paling pengasih dari

محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Langkung tipayun mga orang sami-sami muji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'ami. Kaum dangu orang sadayana ku Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah dugi kadanget anu ayeuna jam menit detik nu ayeuna. Allah subhanahu wa ta'ala urang masih dipaparin yuswa. Dimugi disarengan kusyat dohir miwah batin. Kalian tiasa ngalaksanakan sagala rupino diparentahkan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Nyerken pada melan anu saya mungguh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalayan mudah-mudahan oge urang sadayana sapapaosna tambih-tambih taufik sareng hidayah ti Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga urang sadayana dina raraga ngantos jatah yuswa anu parantos ditangtoskeun ku Allah. Urang tiasa ngalaksanakeun sagala rupi naon hal anu dipikaridho ku Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat miwah salam sapapaosna dilimpah curahkeun ka jungjunan urang sadayana habibi wa habibana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargana, ka para sahabatna, ka para tabi'in, oge mudah-mudahan urang sadayana diangken umat mantena kalayan urang tiasa ngalaksanakeun sagala rupi anu diparentahkeun ku mantena. Anu pada titik akhir urang sadayana, engke kenging sepat mantena di akhirat, sabada Allah subhanahu wa ta'ala, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngadu'a ka Allah, margi hiji-hijina Nabi, anu ku Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan izin, untuk memberikan syafaat. Sabada Kanjeng Nabi ngadua ka Allah subhanahu wa ta'ala. Diwidianku Allah kama nyapatan sadaya umat. Mugi-mugi urang sadayana kenging syafaat. Mantena kalayan urang salamat baik di dunia. Wabil khusus di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbang alamin. Kaum dangu rahimakumullah tekaraos ti hari ka hari ti minggu ka minggu bulan mangih taun urang ditepangkeun deui sareng sasih maulud sasih dilahirkeunana jungjunan urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu mana ngelangkungan kenabian akhir zaman. Nabi penutup di akhir zaman. Anu ku Allah subhanahu wa ta'ala diciptakan pang awalna. Dilungsurkan di kalangan Nabi pang akhirna. Dina salah sawios kitab disebatkan hatta abdutun nubuwah ila ruhil a'zam
al-Muhammadi. Hatimir risalah wal hadi minad dolalah. Fa'arasalahu ilaha ula innas. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu ayeuna nuju sasarengan sadayana umat Islam di mana bae ayana, di pelosokna, di kotana, di kampungna, sami-sami ngagungkeun kana sasih dilahirkeun anak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu tadi sebatkeun sebagai khatamir risalah wal hadi minad dalalah. Nabi penutup akhir zaman, sebagai penutup para nabi, petunjuk tina segala rupi kesesatan. Kukituna mugi-mugi urang sadayana ngalangkungan momen peringatan Maulid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina raraga memperingati anu berulang terus kurang diperingati tiasanya nak hikmah tina peringatan tersebut. Kaum dangu rahimakumullah, dina kesempatan anu ayeuna mangga urang sami-sami ngagungkeun miemut kana kelahiranana jungjunan urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalayan langkung utamina urang nyanak hikmah tina peringatan Maulid Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum dangu rahimakumullah, selalu diurei, selalu dijelaskan dina kegiatan-kegiatan pangaosan termasuk dina raraga memperingati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelahiranana. Di mana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu kacida kasih sayang ka umatna upami ditingali tatkala anjeuna bade pupus masih mikirkan umatna, umati saurah. Begitu kasih sayang itu Rasul di saat itu hampir menghembuskan nafasnya terakhir. Tapi Rasul masih umatku. Ya Jibril, kumaha cenah umatku. Itu tos waktu sebade menghembuskan nafasnya terakhir. Masih ingat sama umatnya. Malah engke di yaumal akhir. Sabada Rasulullah SAW tos lebet di surga widi ka Allah. Kaluar heula widi ka Allah, ka mana Muhammad? Tuh, muncuk basa urang bade ningali umatku. Tuh. Jadi justru perhatian Nabi Muhammad SAW ka umatna sanes saliwat, justru saking sayang ka umatna natkala bade membuskan napasnya termasih ingat ka umat, umatku. Malah ayah iji katerangan akhwapu ma akhwapu saw rasul kaula teh sieun umatku di akhir zaman dugi ka kitu Rasulullah. Sieun kumaha kaum dangu rahimakumullah,
Margi begitu seueurna gangguan, hambatan, godaan gitu. Kantenan di akhir-akhir zaman anu sapertos ayeuna. Kukituna kaum dangu rahimakumullah, mangga urang ningali. Ingat mengingat deui kana awal penciptaan makhluk. Margi cek tadi disebatkan bahwa Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pangpayun-payuna diciptakeun gitu. Ti para nabi pang akhirna dilungsurkeun ka bumi. Oge upami ningali dina berjanji dina Maulid Adiba gitu. Di awal-awal itu, di awal-awalnya ngejelaskan tentang Nur Muhammad. Jadi orang ningali konsep Nur Muhammad sinarang Nabi Muhammad itu. Kaum dangu rahimakumullah. Upami ningali karena nutos jacarioskeun ka pangker. Tatkala Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam direncangan ku Siti Maisyarah anu kasebat kurang disebat Siti Maisyarah. Padahal anya teh dina riwayat mah seorang pameget. Anyeuna sebagai kepercayaan Siti Khadijah dina waktu harita. Dugi ka nyarengan ngawal nyarengan Rasulullah sallallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala kisah harita anyeuna berdagang nyanak dagangan Siti Khadijah. Disarengan ku Siti Maisyarah kepercayaan Siti Khadijah anu kacida jujurna taatna. Di perjalanan kantos naros ka Rasulullah saur Siti Khadijah. Mata kuntu nabiyan. Ya Muhammad cenah iraha salira janten nabi. Pidawuh Kanjeng Nabi Adam masih taneuh. Artina can aya Nabi Adam. Kaula geus jadi nabi. Numawi ditingali tidinya justru Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu di alam nur juga sudah tos dijantenkeun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Numawi upami ningali dina Maulid Al Berjanji dina Adiba gitu. Eta di antawisna menceritakan awal kejadian makhluk itu termasuk menceritakan tentang Nur Muhammad. Ayeuna urang di mana Nur Muhammad, mana Nabi Muhammad? Ya itulah kumari diaklamasikeun ku Allah sakumaha pidawuh Kangjeng Nabi bahwa sebelum Adam dia sudah jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum dangu rahimakumullah, upami ningali dina Al Berjanji ada Adiba sareng Al Berjanji didinya disebatkan walamma aradallahu ta'ala ibroza haqiqatihil muhammadiyah. Walamma aradallahu tatkala ketika Allah bermaksud ibroz memunculkan haqiqatil muhammadiyah. Itu dina deba. Dina Maulid Adiba. Dina Berjanji.
Walamma aradallahu ta'ala ibroja hakikatihil Muhammadiyah. Ketika Allah bermaksud untuk memunculkan hakikat al-Muhammadi. Hakikat Muhammadiyah. Terus dina bait nusanesna wa usallimu ala nuril mausuf bittaqaddum miwal awwaliyah. Dinya sebatkan an-nur al-mausuf anu disipati bittaqaddum itu. Ahmad saur para sufi wal awwaliyah Muhammad. Nah, upami ningali di dia, dina adiba, dina albar janji tentang konsep Nur Muhammad sebagai awal termasuk Kangjeng Nabi Muhammad anu dilahirkan paling akhir di kalangan para nabi. Urang ningali dina kitab Syirul Asrar tentang Al-Muqaddamah fi Bayanil Ibtida'il Khalqi. Awal penciptaan makhluk. Tadi dina adiba saperos kitu. Dina albar janji oge sami gitu. Ayeuna urang ningali dina salah sawios kitab Syir Al-Asrar. Iklam kanyahokeun urang anu singkatna banyak. Lamma khalaqallahu ta'ala ruha Muhammad. Tatkala Allah lam menciptakan ruh Muhammad awalan min nuri wajhi. Ya sawur keterangan ya. Lamma khalaqallahu ta'ala ruha Muhammad awalan min nuri jamali kama qala Allahu azza wa jalla khalaqtu ruha Muhammad min nuri wajhi. Allah midawu dina hadis kudsi khalaqtu ruha Muhammad, aku ciptakan ruh Muhammad min nuri wajhi, dari cahaya zatku. Aur Allah. Dari nur zat upami ningali ti nur zat kana nur Muhammad. Nur zat tajali nur Muhammad. Ruh Muhammad. Khalaqtu ruha Muhammad. Aku ciptakan ruh Muhammad min nuri wajhi, dari cahaya jamalku. Min nuri wajhi kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil oge sasauran. Awwalu ma khalaqallahu ruhi surga Kangjeng Nabi. Wa awwalu ma khalaqallah nuri. Wa awwalu ma khalaqallahul qalam. Wa awwalu ma khalaqallahul aqla. Wal muradu minha syai'un wahid wa huwa al haqiqatil Muhammadiyah. Aerta hakikat Muhammadiyah. Jadi itu masih di nur. Kaum dangu rahimakumullah, upami ningali sate acan Kangjeng Nabi Muhammad dilungsurkeun ka muka bumi sebagai para nabi anu wajib ku urang diketahui anu jumlah 25. Ti sejak Nabi Adam alaihissalam upami ningali dina kisah para aulia, para nabi, dina sejarah nabi. Itu saeutik pengikut anu tiasa mengikuti para nabi sebelumnya. Dilungsur ke Nabi Adam dugi ka urutan Nabi Isa
saeutik anu mengikuti. Malah aya hiji katerangan riwayat bahwa tina jumlah nabi 24.000 anu wajib diuninga ku urang. Nabi 25 dikawatnya Adam di Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat 10 anu ku urang wajib diuninga. Ternyata dina riwayat eta sejumlah nabi utusan Allah anu sekian itu dugi ka aya hiji nabi nu teu kenging hiji-hiji acan dakwahna. Artina teh saurang-urang acan. Lagi ningali dina kisah engke dina poe kiamat ti abringkeun dialeutkeun ieu sigana kawas Agustus kitu nya. Yeuh balad desa anu ieuh RT anu ieuh ngaraleut tanggege kitu. Tadi kan dina kisah disebatkan sebenarnya dina aleutan eta nabi aya nabi nu teu aya pengikutna. Teu hiji-hiji acan. Itu. Dugi ka Nabi Adam sareng saterasna. Dugi ka Nabi Isa alaihi salam ternyata saeutik jalma anu tiasa kembali mengikuti kalayan kembali kepada Allah. Lalobana teu bisa balik upami dibahasakeun. Kaum dangu rahimakumullah. Upami ningali di dieu kusabab ternyata manusia dinasa teu bisa kembali ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Disebatkan patarohham ar-rahmanul musta'an. Kumargi Allah kasihan karunya rahman rahim ka umatna. Ka makhlukna manusia. Teu bisa balik ka tempat asal. Sabab urang asal ti Allah kudu balik deui ka Allah. Ternyata teu bisa balik. Loba nu teu bisa balik. Diutus para nabi. Anu tadi disebatan ti Nabi Adam. Duka Nabi Isa alaihissalam. Anu terakhir diutus Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup, penjelas, pembuka dari alam gelap kepada alam terang. Kaum dangu rahimakumullah. Dina adiba disebatkan umat Kangjeng Nabi itu adalah khairul umam, pang alus-alusna umat. Tok upami kurang ditingali dina kisah ti kawit Nabi Adam alaihissalam dugi ka Nabi Isa alaihissalam nu diceritakeun berapa pengikutna saeutik. Mung di dia disebatkeun dina kitab Adiba yen umat Kangjeng Nabi Muhammad teh pang alus-alusna umat. Mudah-mudahan sakuma disebatkeun dina keterangan urang kalebet pang saesana umat kalayan teh nurut jeung nuturkeun kana naon anu diperintah ku Allah kalayan Rasulna. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Malah jauh sebelumna eta tos dicarioskeun yen umat Kangjeng Nabi teh khairul umam, pang alus-alusna umat. Malah dina eta hadis diterangkan. Dina adiba teh diterangkan. Umat Muhammad anu kalintang. Seueur. Mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dinya dicarioskeun anu sebat khairul umam. Nupang alus-alusna umam. Umat.
dibagi tilu golongan. Oke, di poe kiamah. Saperti lu disebatkan. Saperti lu bigoiri hisab. Tanpa dihisab. Tanpa dihitung-hitung amalna. Dimasukkan ke surga. Nuka dua. Bagian anu saperti lu kadua. Ibadah boga dosa jeung sagala rupa dihampura ku Allah masuk surga. Nu sapertilu anu terakhir disebatkeun dina adiba hadis nu kadua. Didinya disebatkan Allah marentah ka malaikat mariksa anu golongan katilu. Ternyata golongan anu katilu diperiksa ku malaikat istuning dosana anu luar biasa. Segala kalakuan dipigawe meureun mamuteun urang. Nepi ka dosa melebihi gunung. Teu aya benerna meureun ceuk basa. Istuning dosa anu berlipat ganda. Beda anu hiji mah begawari hisab. Nu kadua mah mawa amal perbuatanana nu hade, nu goreng, campur kan gitu. Dihampura ku Allah. Nu katilu mah ya teu boga amal sama sekali. Istuning sawerdina kisah disebatkan kaljibal lebih dari gunung. Nah, mung saur malaikat nguningakeun laporan kan diparentah ku Allah. Ngoknya mariksa. Teuweuh pepurianeunana meureun ieu mah. Ngan hiji saurna. Dan hiji dina jalminu iya, dina golongan nukatilu iya. Aya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Meyakini tentang la ilaha illallah sarang Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beda nadidinya. Dengan penuh dosa anu begitu banyak, dia dalam hatinya meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad sebagai utusan. Sapertos kisah nutipayun waktu nasuha, taubat nasuha. Nasuha kan seorang anu dia merasakan diri nak abunuh oge tos 88 ka 100 kiai anu ditanya teacan perbuatan anak merasa sadar diri nak kusabab ngarasa jalma anu kacida anu loba dosa loba perbuatan anu ngaco ceuk tadi oge ngabunuh ge 88. Nasuha kan dikisahkan atau sering dicarioskeun. Begitu anjana sadar bahwa anjana berbuat dosa anu kacida loba, datang ka hiji kiai, nanyakeun ka eta kiai, anu intina anjana ngamukakeun hiji kuring teh, kaula teh. Jalma anu prilakuna bejat, ngabunuh geges 88 jalma. Kuring teh hayang tobat, wartos kasih mama kiai, kuring hayang tobat. Kumaha tobat kaula ditarima moal kitu inasuha kan kisana kitu. Aisa urik si kiai nu eta ari anjeun apal yen berbuat kitu teh dilarang antenan apal mah mal dihampura kitu ai apal mah apal tapi dipigawe
akhirnya kan dina kisah si kiai nu eta disabet deui duit ka 100 lengkap nu dibunuh ku anjeunna. Anjeunna tetep jerik hayang tobat mapai neangan datang deui ka hiji kiai. Cek dina suha ka kiai, yai kaula teh istuning jalma anu kacida loba dosana. Malah ngabunuh gege 100 tapi kaula teh hayang tobat kumaha ditampi kabat kaula. Itu. Kumaha caur kiai nu eta? Tah upami kitu kiai cenah abdi bade monok di dia monok mun kitu. Bade tobat monok hoyong aya bibingan ti salira. Dabak

Begitu pupus kan, datang malaikat azab, datang malaikat rahmat, malaikat azab rek mawa sina suha kusabab jalema durhaka ka neraka. Malaikat rahmat rek nyanak nasuha kusabab sanajan jalema doraka geus dihampura dosa. Rebutan meureun. Malaikat azab rek nyanak nasuha ka neraka. Malaikat rahmat bade nyanak nasuha ka surga. Allah langkung uninga marentah ka Jibril, Jibril tuh turun. Pariksa tuh. Para seak merincek urang makit. Tak barang dongkap Jibril, naon iya mencek bahasa urang. Iya cina, Mas Jibril, tak iya teh nasuha teh jelema doraka, iya teh rek dijemput dibawa ka neraka, suruh malaikat adab. Aicek malaikat rahmat, ente iya teh dijemput ka surga, kusabab iya nasuha, geus dihampura dosana. Jibril temutuskan kembali ke Allah. Suruh Allah ukur tempatnya. Diukur ternyata deket ke tempat nu dituju si nasuha bade tobat ke Allah. Sapertos kitu diputusan ku Allah. Maka dihampura dosa. Nah, jadi lamun orang bang balik pikir tina perbuatan dosa. Tina ngarasakan diri orang jalma anu doraka seueur perbuatan salah. Ieu nanakeun upami dihubungkeun sareng tadi dina adiba bahwa jalma anu memang dosana melebihi gunung luar biasa sagala rupa pedamelanana kitunya. Ketika diperiksa ku malaikat Jibril piwarang Allah didinya dosana penuh luar biasa melebihi gunung, ngan ayah hiji, ayah hiji dina diri na etak jalmanya etak, hanya bersaksi kepada Allah, sarang kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kaum dangu rahimakumullah, upami ditingali, dina peristiwa peringatan urang ayeuna kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anyeuna diutus ku Allah ka muka bumi itu sanes sebatas upami diibaratkeun mah sanes sebatas memang disebat matahari dunia tapi upami ditingali matahari matahari kan caang terang. Tapi kadang-kadang sinar mati tetemus upami kahalangan bangunan. Kadang-kadang matahari tetemus upami aya awan di luhur. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, zahiron wa batinan, sehingga nur-nur anu tadi dalam penciptaan awal makhluk anu diciptakan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Itu memancar. Karena tiap-tiap diri manusia. Kantun urang. Tiasa ngolahna. Tiasa ngaturna. Terutami ngolah dirina. Jantan pada kesimpulanana. Dinararaga memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang tiasa nyanak hikmah nu kalintang ageungna kusabab Kangjeng Nabi Muhammad sebagai nabi utusan Allah nu akhir zaman baik zahirna baik batinna nur Muhammad anu di awal tadi kitu lahir sebagai nabi anu akhir zaman eta anu pergi ke urang dicermati dihayati hartina di dunia ieu urang bukan hanya sekedar nunyata unggul, tapi justru anu batin oke ku orang perlu dikaji. Hartina, orang geus waktuna mempelajari ilmu
dohir matos kantenan anu

pantenan eta ngaropa ke dasar dina agama. Ilmu syariat dasar dina agama anu kurang kalah dicepang digali ngarupakeun pondasi itu ngarupikeun pondasi. Tapi upami disebat pondasi masih berlanjut. Das bade sebagus pondasi kumaha oge upami kurang teu ditangtungkeun mah rek kumaha alusna. Anu hartosna melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana bae urang ti kapungkur memperingati mangga urang canak hikmana. Perjuangkeun, upayakeun perluna urang mengolah diri anu zahir sareng mengolah diri anu batin sabab kasauran Allah Subhanahu wa taala ka Kangjeng Nabi kul bejakeun Muhammad kul hadhihi sabili bejakeun Muhammad ini jalanku ad'u ilallah ala basyiratin ana wa manittaba'ani bejakeun Muhammad ieu jalan kaula kitu bejakeun Muhammad ad'u ilallah ala basyiratin ngajak ka Allah ku basyirah ai basyirah teh ainul bas ainul batin mata batin jadi urang teh perlu ia batinna ia zahirna sabab urang teh kan gaduh mata basar anu nampak ayeuna aya oge disebut ainul basyirah penglihatan mata hati upami dipanjangkeun Pak kaum dangu rahimakumullah begitu besarna nu paling manfaat justru eta seperti anu terjadi dina satu peristiwa anu dicarioskeun dina Adiba tentang umat Nabi Muhammad dibagi tiga sapertiga anu kahiji saperos kitu sapertiga anu kasaperos kitu sapertiga justru penuh dengan dosa yang lebih dari gunung tapi karena keyakinan di dalam hati nah, tidak ada satu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ternyata bahagia manehana diasupkeun kana surga na dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Numawi peryogi sajabina urang amaliah nu dilakukeun ku diri urang ngalangkungan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kang ngolah diri bagian luar jeung bagian jero sabab justru eta anu paling bermanfaat. Sakumaha pidawuh Allah anu parentahkeun ka Kanjeng Nabi bahwa mengajak kepada Allah dengan basiroh, basiroh ainul basar, sedangkan basiroh tiasa buka itu kan pandangan mata hati. Upami teu diolah jero narek kumaha tiasa memandang. Hadirin kaum dangu rahimakumullah sekilas dinaraga peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu kurang nuju gejah ayeuna di pidamel. Urang bukan hanya sebatas melihat luar nyata saja, tapi peryogi urang kang ngolah atau miningali batina. Sabab keselamatan zahir dan batin anu dipandang ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekilas anu didugikeun aya manfaatna kanggo diri abdi, umumna kanggo kaum dangu sadayana, intina seringna memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tingkatkeun ieu peringatan kanggo mawas diri ngemut diri urang pentingna mengolah diri zahir batin. Hapunten nu kasuhun billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Haji Kurnia warga dina acara siraman rohani kadugikeun dina dintenan Senin kaping 24 Agustus 2026. Pamugi urang tiasa neladani sanes kanten kahayaan Nabi urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ting janten teladan urang sadayana. Insyaallah mangpaat nano parantos kadugikan hatur nuhun tina sanes kanten peratosanana urang teraskan acara salajengna ditutup ku billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

na. Meron na. 98.9 Sugapura FM.

Kartikapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia PRSSNI. Radio Sukapura.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara kaparawargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, selamat pagi wargi Setia Sukapura semuanya dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda pagi hari ini? Seminggu sudah kita tidak bertemu. Galangan satu hari minggu maksudnya begitu ya. Dan senang sekali pagi hari ini Ulfina Willy bisa kembali nemenin Anda semuanya wargi Setia. Tentunya di program Halo Selamat Pagi edisi Senin 24 Agustus 2026. Sampai dengan jam 9 nanti Ulfi nemenin Anda semuanya tentunya di sini di 98,9 FM Radio Sukapura Karang Nunggal Genah Marana Harena. Dan wargi, selama 3 jam ini seperti biasa kita bakal bahas informasi-informasi. Kita bakal baca-baca juga chat WhatsApp Anda. Jadi untuk itu kita undang Anda yang mau pilih lagu, kirim salam, boleh silakan chat WhatsAppnya di 081-222-81101 ya. Bentar.

Okay, seperti biasa, Anda bisa kirim salam ataupun pilih lagu lewat 081-222-8101 ya. Di salah-salah kesibukan Anda, bisi weh gitu ah. Cenah kayak bareng ngawih lah, sabari iya, bareng nyisuh. Hari Senin, hari sibuk ya, biasa seperti itu. A busy day is Monday. But some people say that I love Monday as I am gitu ta. Ya, hari apapun juga sebenarnya kesibukannya merenan sama-sama aja sih. Gitu kan kerja apalagi kita sebagai ibu rumah tangga ya. Kenapa ibu rumah tangga? Iyalah, orang sering ada banyak yang underestimate gitu. Oh, ibu rumah tangga doang, enggak kerja gitu. Oh, cuma ibu rumah tangga. Kok cuma? Ibu rumah tangga itu kerjaannya setiap hari ada loh. Itu-itu aja emang kerjanya, tapi setiap hari ada gitu. Okay, so kita akan nemenin Anda, ibu-ibu rumah tangga yang bekerjanya di rumah gitu ya, di pagi hari ini. Semoga bertambah semangatnya Bu ya. Sambil siapin sarapan mungkin untuk suaminya, untuk anak-anaknya gitu ya, yang mau berangkat kerja, mau sekolah gitu aja. Kewe atau rupiah memang ada mal lagi di bumi. Oke, semangat untuk Anda para pejuang rupiah yang tetap bekerja meskipun di rumah. WFH. Selamat jam 9 ya, kita nemenin Anda semuanya. Semoga Anda tersemangati dengan hadirnya kita di sini pagi hari ini. Dan ada info yang juga nanti bakal biar, ada info biru yang bakal biar untuk Anda semuanya ya. Lagu tentu saja bakal ada beberapa lagu yang sudah kita hadirkan sebagai lagu pembuka. Semoga Anda suka dengan lagunya. Untuk lagu selanjutnya boleh Anda pilih sendiri aja di 0812 2991101.

Persib Bandung dipastikan menggelar launching skuad dan jersey terbaru musim 2026-2027 pada hari Selasa besok ya, 25 Agustus 2026. Momen ini menjadi penanda kesiapan Maung Bandung menghadapi Super League dan kompetisi Asia sekaligus menjadi agenda yang paling dinantikan oleh Boboto. Kalau habis lari-lari hula sedikit. Capek. Acara peluncuran ini akan berlangsung di Bandung Arena di Jalan Cikutra, Kota Bandung dengan dukungan Bank BJB sebagai official banking partner Persib. Selain memperkenalkan jersey kandang terbaru, manajemen juga akan memperkenalkan skuad yang akan memperkuat Persib sepanjang musim ini. Dan pada acara tersebut, Boboto akan disuguhi sejumlah agenda utama di antaranya.

Yang pertama, peluncuran resmi jersey Persib musim 2026-2027, kemudian perkenalan skuad Persib untuk musim baru, pengumuman pemain anyar yang melengkapi komposisi tim, perkenalan sponsor dan mitra resmi klub, kemudian hiburan dan penampilan spesial selama acara berlangsung. Wah, menarik sekali. Acara ini dijadwalkan dimulai pada pukul 16 atau pukul 4 sore dan juga akan disiarkan secara langsung melalui televisi nasional sehingga dapat disaksikan bobotoh yang tidak hadir di lokasi. Bisa repal lalajo untuk ke Bandung oge ya. Menjelang peluncuran resmi, Bank BJB telah membuka program dan apa namanya?

Yang playoff Asia Champions League atau ACL 2 dan Kapten Persib Mark Klok ini menilai persiapan Maung Bandung berjalan dengan lancar. Dalam playoff ACL 2, Persib akan melawan wakil dari Filipina yaitu Manila Diger di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung pada hari Senin depan ya, 31 Agustus 2026 di penghujung bulan Agustus. Persib punya waktu 10 hari untuk pertandingan yang penting tersebut setelah jalani pemusatan latihan di Bali. Pangeran Biru kini berlatih di Bandung. Latihan ini pun semakin lengkap karena para pemain yang sebelumnya membela timnas Indonesia di Piala AFF 2026 sudah mulai bergabung. Salah satu pemain Persib yang kembali dari tugas bersama timnas Indonesia adalah Klok. Selain kapten Persib, ada juga Tom Haye, Beckham Putra, Sandy Walsh, dan juga Eliano Reinders. Klok juga menilai waktu 10 hari sebelum lawan Manila Diger ini akan dimaksimalkan untuk meraih kemenangan. Ia pun senang bisa kembali untuk bekerja dengan serius bersama teman atau rekan-rekan setimnya di Persib Bandung. Pemilik nomor punggung 23 di Persib itu menyatakan waktu 10 hari harus dimaksimalkan untuk tampil maksimal ya lawan Manila Diger. Dan persiapan Persib sejatinya cukup oke selama pramusim. Selain latihan di Bali dan di Bandung, Pangeran Biru juga telah melakoni partai uji coba di Piala Presiden dan juga Dewata Challenge Series. Ya tak ayal, Persib ini bisa mengalihkan fokus ke pertandingan kompetitif seperti laga kontra Manila Diger di Playoff Asia Champions League 2 dengan persiapan yang matang dan diharapkan mampu meraih hasil maksimal pada akhir bulan ini.

infonya yang tiap 4 tahun tuh anda. Rada ngeprisa nanti. Untuk info selanjutnya nanti ditunggu lagi di sini, masih di program Halo Selamat Pagi ya. Oke, masih baik lagi nanti untuk temenin anda semuanya. Silakan untuk anda yang mau pilih lagu, yang mau kirim salam, masih ada banyak waktu loh, banyak kesempatan pula gitu ya. Nanti kalau misalkan diengke-engke disaretkan ke angke, habis itu kebagian waktunya rajun be ada lagunya misalnya teh ya, lagunya ada tapi apa teh gitu teh waktunya nggak kebagian, nggak keburu. Nah bisa gitu ya, jadi dari sekarang aja boleh, silakan 081 2228 1101.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita reumatik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita.